0: dengan salah satu konsumen Habuto.
1: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
2: Bu Nur Hasanah dari Depong Tengah, Tegal.
1: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Dulu saya jatuh dulu ya. Jatuh langsung nggak bisa jalan, nggak bisa apa. Langsung dibawa rumah sakit. Ternyata nggak ada perubahan apa-apa. Ayah saya minta pulang. Pulang-pulang saya tahu ada ini, coba pakai Habutop banyak gitu.
1: Setelah jatuh yang dialami apa, Bu?
2: Jatuh
1: nggak bisa jalan.
2: Iya, terus paginya tahu-tahu saya tangan kayak gini, nggak bisa gerak apa-apa.
1: Oh, kayak gejala stroke gitu ya, Bu?
2: Iya, gejala stroke.
1: Terus
2: ayah saya itu anak pulang kan, tak suruh beli Habutop.
1: Iya.
2: Dan saya minum itu Habutop cuma 2 kali langsung bisa jalan.
1: 2 minuman langsung bisa jalan.
2: Iya. Nah, terus sampai sekarang lah ini, Kak. Akhirnya teman-teman pada minum apa? Minum Habutop.
1: Oh gitu. Ya. Ibu Nur tahu Habutop dari mana, Bu?
2: Di radio.
1: Oke, berarti sekarang udah ngerasain khasiat dari Habutop nih, Bu.
2: Iya. Alhamdulillah udah kayak enteng gitu loh.
1: Enteng.
2: Iya.
1: Mungkin ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain.
2: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih ya Bu Nur Hasanah dari kawasan Depong.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Dan produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Wong men ka metune sat-sat-sat-sat gawe awake pada larak, boyoke mrengkel, jerawat ya pada tukul kaya kiye.
1: Kasri, Kasri, gremeng bae sih.
0: Gula nyamber bae Rika. Ki urusan emang wadon.
1: Alah, padha nyoro krungu kawan ngelu.
0: Udah tahu nanya.
1: Idi, main jepek. Ki dinung bae Sri, habutop. Dongwong lagi datang bulan kayak cenggerumong baik ditlateni nginung jamu sadurunge pas sak wise kayak urusan repot-repot nginungnya habutop ki cocok nganggo urusan kewanitaan juga apa maneh ngowong datang bulan ditengo peredaran darahnya lancar mengurangi nyeri head terus kayak dinung gue dong kurang tuh kemana ya nung nyong
0: di? Gue kata sih dinin
1: itu karep pek
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
2: Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit-sakit, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, badai, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 95.
3: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085 293 199 588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085 293 199 588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48, Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulosari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Hati berisik. A-e-a-e, boy kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Manganeta secuil tok. Tapi wis kerasa warek. Gulune ya lara. Jerone apa maning? Panas. Panas, temen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor gue. Sampean kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Ora medin-medeni yuk. Ki aku krungu wong ngeluh penyakit kaya kowe. Ki wis akeh lumrah nang kene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh. Iya ki ya. Aku nembe nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki. Sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke, nyong gawa Habutop dinung ya.
1: Habutop? Obat apa sih kue?
0: Habutop kuwi ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambunge sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa, asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek, nyong jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang kok bantu ku dewek. Nang apotiko ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Mendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya
2: RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi, pertama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik, enteng ini kabel.
1: Berarti udah habis berapa botol, Bu?
2: Dua botol yang ya? 200 sama 100.
1: Udah merasakan khasiatnya gitu?
2: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
2: Ini dari Jakarta, Cilambon.
1: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
2: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya,

0: Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Procot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Kan maring, di pa kau?
1: Iya, di pa lang material.
0: Sa pa si pa?
1: Ang sa para paham, kaya ni rata.
0: Sampai ni bae, deleng wong singkat doon be, siwer.
1: Iya kok mak, pandangannya kaya wis ngeblur ka. Dia pengen ngawa motor alon-alon ya.
0: Tau be, sampean gejala mata minus pak kue pak. Ya wis, mampir ni apotik bae pak. Mengko tuku obat herbal mata vitama denatur. Solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa, alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01 Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Mak, mak, lagi nganggur orang, mak?
1: Anak apa, pak? Mama lagi nyantai ke.
0: Tolong, mak, cabutin rambut putih ya, bapak.
1: Pegawain apa? Ya wis, menek. Endi sih, pak? Laka-laka rambut putih, kak.
0: Idilah, kue, mak, sing kaca bekaton, kak.
1: Saya tidak weruh, pak. Matanya bureng.
0: Astagfirullahaladzim. Wis kebremet nemen, mak, rambutnya kegiyen, om. Mulane, engko mlayu nang apotek tuku obat herbal mata pitama. Endah bening maning penglihatane.
1: Iya, pak. Yuk, tuku saiki. Kih, duwite.
0: Tumben nyekel duit, mak.
1: Anu, ngelurut nang dompet sorbantal.
0: Duwite bapak, mak. Giliran masalah duit weruh nemen. Bajur kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udenmas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW 2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Badriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah

0: sekarang sudah enggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
1: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
0: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
1: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badria?
0: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
2: Demikian tadi.
3: Dapatkan Habutop Vitama Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
2: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Diva Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04 RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat, alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

0: kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Siti, tolong Ti. Papa napa apa nang arep Ti?
1: Iya Pak. Yuh, sing alon ya Pak.
0: Ya Allah, kayak kita temen bapak. Pan golet angin be, kudu di papa yati yati.
1: Sabar Pak, lagi diuji karo sing gawe urip.
0: Iya Ti, sabar nemen. Tapi melas kon yati. Diropot na papa terus.
1: Ora papa Pak, wis tugase anak. Ora beda karo jenengan ngrumat Siti awit bayi.
0: Suwun ya Ti. Siti mama wis laka ya.
1: Wis Pak, kari ndongakna baik mama ning kana tenang. Bapak aja kaken pikiran ya. Aja ngedrop ana Siti ka Pak.
0: Struke bapake ndah cepet mari piben ya Ti.
1: Bapak ditelateni mangan sing dianjurna dokter baik. Diakehi latihan melampah. Aja sungkanan. Likie Siti mau tumbas laptop. Dinung sing rutin ya Pak. Stroke nipil berkurang. Eben mari.
0: Iya ya Ti. Bismillah ya.
2: Ya, untuk Anda yang punya keluhan sakit stroke, kanker, kolesterol, diabetes, dan lain-lain, segera berikhtiar konsumsi dengan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop diproduksi dengan bahan-bahan rempah alami pilihan tanpa campuran bahan kimia obat yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh Anda serta baik untuk para penderita penyakit medis. Habutop sudah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan sudah bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Mari berikhtiar sehat dengan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cutnyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, kebetulan Bawor ada di kediaman salah satu pengguna atau konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
2: Nama saya Ibu Darti dari Cergomas, RT 03, RW 07, Kelurahan Pakembaran, Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu, jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
2: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakit, nyari minta ampun ya Allah.
1: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
2: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
2: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
2: 4 botol, isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
2: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
2: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah minum.

di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kaliwadas.

yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iti,
0: iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Ma, Bapak mangkat disit ya.
0: Kia Pak, jas udane kelalen. Mengko mengkeret to, Pak, yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
2: Di Apotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro RT 03 RW 04 Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sici Farma, alamat di Jalan Kaloran nomor 14 garis miring 68 Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hal

Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talang,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03 RW 01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT 01 RW 07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandian.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habut

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: aduh biung, aduh biung, ana lindu, tolong.
1: Ih, Besi Sri, kemburan baik.
0: Dilah, lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Racung.
1: Alah, kumat maning kon vertigo nih, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigo nih, nyong ambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor keluar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Mari ngendi, Kang.
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habu top. Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda

di Apotek Alia Farma. Alamat di Jalan Raya Gumalar nomor 26 RT 29 RW 05 Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi, pertama asam urat. Setelah mengonsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik, enteng ini habis.
1: Itu udah habis berapa botol, Bu?
2: Dua botol yang 200 sama 100.
1: Udah merasakan khasiatnya gitu?
2: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
2: Ini dari Jakarta, Cilambon.
1: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
2: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Wih.
1: Pak Yadi, mau gue mangan, Pak?
2: Koyone enak, iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas, oh, ya.
2: Apa kuwi gule?
1: Enggih, Pak. Monggo mumpung segane kemebul.
2: Wah ngapurane Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku lara.
1: Widih, hebat nemen. Bar mangan daging sirahe lara ya.
2: Maksude ngilu mumet Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterol jenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran jenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kue api ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman no. Ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja ake-ake.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

0: kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Munjung Agung, alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pier Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan habu

Apotek Pharmacare. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Den Ken, Soli Ken.
1: Iya Pak Haji.
0: Tolong kiye. Tulisan apa Ken? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
1: Di Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neka.
0: Iya Ken, mulane enyong ngongkon kon macak kena surat kiye. Matane wis blerengen Ken.
1: Kowe Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin dan atur baen. Endah penglihatannya normal maning. Aja guru weru fulus karo wong ayu tok gamblange.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01 Desa

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotik Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03, Kecamatan Markasari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
1: Lebih jelas.
0: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Yes.
1: Matur suwun.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT24 RW03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT04 RW01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat Nomor 17 RT04 RW05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak Nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak Nongga 199588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: bohongi diri. Membohongi hati kecilnya Nunung. Senaja Nunung nembe ketemu karo sampean, Nunung uga wis merasa cinta nih sampean, Mas.
1: Cinta saya.
0: Nunung rasa terpikir.

0: Selamat pagi, Pak Bebi.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, melintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabene nyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak. Dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM. Ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak. Tak lanjut tukul lampu disit.
0: Oh, siap, Pak Pepin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Anda bisa mendapatkan habut

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma

0: di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

Per kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan HBUT

0: berikut ini.
1: Di Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, jadi kalau nggak pakai kacamata, burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti.

0: Berarti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari, supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
1: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
0: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
1: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habuto

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: ini. Di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah Barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, kenapa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali
1: ya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba. Minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara. Anda bisa mendapatkan Habutop.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852

di Apotek Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotek Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotek Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampi.

0: Aduh, biung. Aduh, biung. Ana lindu. Tolong.
1: Ih, Besi Sri. Kemburan baik.
0: Dilah. Lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Racun.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor klawor, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rus Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01, RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: saya segera konsumsi Habutop dari Denatur Indonesia. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama, dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vita Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
6: Tara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, blegedes. Wis, buh, pokoknya nyong orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya rencanak ya.
2: Salah uang. Ayo, mencinok.
0: Dasar itu, mis.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4, RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
0: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: seripah, awit mau kemurup, boy kayak boye.
1: Is, berisik.
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong rai nora katon, matanya rusak liku nembe kajoke no.
1: Berisik boy kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
0: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatannya terganggu. Yo ya.
1: Bula kang, nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku vitama. Endah penglihatannya normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurangi yo.
1: Iya, Kang. Yuk, kater.
0: Ndi si caper. Kon ora weruh nyola ki ndondome kato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2 RW3 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: mendengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan

0: resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nombek katon kiye.
1: Kiye nombek balik ndeke foto nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombek Pak Manten. Ora kaya nyong kiye, tambah keriput.
1: Alhamdulillah, nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoke rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habutop ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisinya rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Katon nom bayo ya.
0: Oh habutop, pantesan jendengan esi kinyis-kinyis. Rambutnya ireng, kulitnya esi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone esi nom ya Pak Manten.
1: Lu anak baru penyong.
0: Kasih warmi Pak Manten. Hangling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Agen.

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabayan, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak semut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan itu Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50. Udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sutana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Kenapa, Mbak? Kok balinya buru-buru teman? Karo ngerinyis-ngerinyis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng, Mas. Kegerel aramaning.
0: Nah, ngapa? Bisa kayak kue. Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Gena, mau lagi ngerewangi masak nang acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh. Macam-macam bae sih, Mbak. Mulane Mbak konsumsi abu top obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njaga daya tahan tubuh. Engko penyakit sejena kayak kolesterol lah, darah tinggi juga bisa.
1: Dadah. Tapi bisa langsung mari ora, Mas, penyakite?
0: Ya bisa mari. Nek telate nginume, minum obat herbal kue kudu sabar, rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume, Mbak.
1: Kados ngaten to.
0: Nggih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Startup Patamon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal dan Lute Saporete. Halo, selamat sore, apa kabar Balani Setara Paramon? Apa kabar semuanya? Oke, ya, setelah beberapa tahun gitu ya, kita gak ketemu. Astagfirullahaladzim, lebay ya. Enggak ya, kemarin Arvan ya kurang lebih 7 hari ya. Oke, ya. Yang jelas seperti biasa di kesempatan sore hari ini Arvan Satria Perdana hadir kembali di Stara Paramon Karaoke ya. Seperti biasa dari jam 4 sampai dengan jam setengah 6 sore nanti Arvan hadir bakalan temani balen Stara Paramon di Stara Paramon Karaoke ya. Itu artinya apa? Jangan request lagu atau juga kirim-kirim salam. Kalau misal kirim salamnya 2-3 orang sih gak apa-apa ya gitu ya. Spesialnya buat si Anu gitu gak apa-apa ya. Tapi nanti kita bagi-bagi waktu nih balen Stara Paramon ya, biar nanti waktunya itu bisa maksimal buat karaoke gitu ya. Oke, dan seperti biasa yang mau gabung sama Arvan telepon nanti di 6145477. Yang mau kesini boleh gak Mas Arvan? Oh boleh sekali ya. Boleh datang aja ke Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal ya. Oke, dan jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Stara Paramon FM Tegal.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319

0: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Baik, 101,5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, selamat sore Mas Fadil, apa kabar Mas Arvan? Arvan, alhamdulillah ini oleh-oleh dari Jakarta ya. Oh, capek banget sih soalnya ya. Agak sedikit flu. Oke, Madam Prengganis, selamat sore. Terus yang mau gabung sama Arvan silakan di 614-577. Halo, selamat sore Setara Paramon. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, alhamdulillah. Ngilangnya swimmen ya, ya Allah. Astagfirullah. Ya, Mama Lani gimana kabarnya, Mama?
2: Alhamdulillah. Berarti karena aku sudah tanggal 6 ke Jakarta.
1: Oh, tanggal 6.
2: Mas Arvan. Oh, ya, Martiem.
1: Yang tanggal 5 Martiem. Apa ya? Tanggal 4 ya.
2: Nanti kalau di sendol.
1: Oh. Aja nyendol-nyendol di situ, Martiem. Bukan di situ. Mending nyendol, mending Paramon bahaya kena ya.
2: Iya.
1: Oke, Mama Lani, gepan nyanyi apa ge Mama Lani?
2: Relane Inka Kristi.
1: Oke.
2: Ya Wartiem, Mama Rengganis, Marina.
1: Wartiem, pimin kabare Wartiem.
2: Wartiem lagi masak jengkol.
1: Alah, orang juga Paramon be. Wes ora usah dibahas lah Mama Lani lah ya. Dong Mama dong Wartiem masak-masak terus orang juga Paramon ya ora usah dicerita-ceritakan lah ya percuma. Oh, statusnya lagi masak jengkol. Ya, wes, oke.

0: Ting Ting.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Iya, balik sing Jakarta oleh le apa ya? Oleh le nyong pilge ya. Ya Allah, kesel nemen nyong Jakarta. Ya wis ya. Neng Jakarta kas apa Mas Ganteng, Mas Fadil? Oh nyong pegawai no Mas Fadil ya. Iya. Mas Arvan selamat sore, apa kabarnya? Baru dengar suaranya Mama Frida. Iya, Ma Arvan baik ya, meskipun agak sedikit flu-flu gitu ya. Iya wis, oke. Madam Renggani selamat sore. Kayong kas berkelana sama pacarnya Mas Arvan. Aduh, berkelana enggak lah ya. Arvan urusan kerjaan aja sih balik setara Paramon gitu ya. Oke. Okay. Oke okay, ya. Baik, yang jelas yang mau gabung sama Arvan silakan di 6145 477 ya. Halo, selamat sore setara Paramon.
2: Halo.
1: Halo.
2: Apa kabar?
1: Baik.
2: Dari mana aja?
1: Oh, aku dari Monas.
2: Apakah Monasnya rubuh?
1: Tidak sesuai omongannya Madam Reganis, Monasnya masih utuh.
2: Masih utuh. Alhamdulillah.
1: Apa kabar, Madam?
2: Sehat selalu.
1: Alhamdulillah hidup
2: bila
1: lama. Rindunya hatiku.
2: Iya.
1: Oh, semul rindunya
2: hatimu.
1: Hatimu. Oh, nada wanita iya. Semul. Selamat sore. War. Mas Kang Slamet Priyadi, selamat sore. Balik kapan casting Jakarta Mas Arvan yang balik mengi apa ya? Mengilah. Masih kesel sebenarnya. Mau pan mangkat apa P3K kayak ya Allah, awaknya kayak di kebuki.
2: Mangkat kata orang.
1: Nyong.

0: sama-sama madam. Alhamdulillah, amin.
1: Ya, selalu, ya.
0: Terima kasih madam Rengganis. Siap. Oke, siap. Sama-sama. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Buat madam Rengganis yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini. Ya, baik. Oke, ini WhatsApp-nya belum kebuka di komputer ya. Jadi yang ngirim voice note itu Arvan agak susah ya. Biasanya sih bisa sih langsung dideketin sama mic. Cuman ya kurang bagus ya. Oke, baik. Di 614577 di belakangnya madam Rengganis ya. Ada siapa di sana? Halo, selamat sore Setara Paramon.
2: Selamat sore juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, betul sekali Kang Pi. Alhamdulillah Kang Pi sehat-sehat aja di. Alhamdulillah. Iya. Iya betul ya. Oke. Betul sekali Kang Pi. Oke Kang Pi, panjangnya apa ya Kang Pi?
2: Apa ya? Mas.
0: Apa sih?
2: Apa ya? Indonesia, tapi singkai masih versinya bagus.
0: Bagus, channelnya bagus. Indonesia. Ya,
2: minggu masih Jakarta.
0: Seminggu toh kok Kang PI.
2: Ya Barina.
0: Iya.
2: Aduh, thank you Barina, kok
0: Mbak Rina. Oh, Mbak Rina. Mbak Rina, selamat sore Mbak Rina.

0: Okey. Yuhu. Amin, amin, amin, amin. Oh, iya. Kondangan tu teman-teman. Ya, wes, okey. Sama-sama, Kang Pi. Amin, amin, amin. Tublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Pi yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini. Ya, baik. Di belakangnya Kang Pi, silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kang Aryo. Sehat Kang Aryo, sehat Kang Aryo, gimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Kang Aryo mau nyanyi apa ini Kang Aryo?
1: Kan sepengamen. Biar dunia tahu.
0: Biar dunia tahu.

0: Sama-sama Kang Aryo. Baik. Oke. Amin amin amin. Oke, siap. Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Aryo yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini. Ya, dan terima kasih juga buat Balinstara Paramon yang tadi sudah ikut berpartisipasi ya di pertemuan rutin P3K yang diadakan di Rumah Makan Seafood ya, yang ya alhamdulillah ya berjalan dengan lancar. Mas Irfan, Arfan belum bisa hadir ya karena waduh baru pulang nih. Oke, baik, terima kasih buat semuanya yang belum datang, yang belum pernah apa namanya ikut bersilaturahmi, silakan nanti bisa di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu ya. Jadi guyub rukun selawase enggak apa-apalah ya, ada satu dua orang yang enggak suka sih biasa ya. Oh, yang namanya wong akeh ya, kadang ana sing seneng, ana sing ora yu. Ini kalem bawis kalem. Oke. Baik ya, 6145477 Arfan bakalan buka kembali. Halo, selamat sore Stara Paramon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Teh Cita Citangtu. Halo, selamat sore Bu Rini. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah Teteh sehat-sehat. Teteh gimana kabarnya Teteh?
2: Oke,
0: siap. Nyanyi apa Teteh?
2: Kepengen nyobain gelas retak.
0: Gelas retak.
2: Nada Wanita. Yang dari karaoke player ada enggak?
0: Oh, sebentar ya. Gelas retak. Nada Wanita ya. Sebentar deh. Oh, siapa itu yang telepon? Wanita Bu Rini, selamat sore Bu Rini, bareng sama Bapak Pramudiono dari Payer Karaoke ya Teh ya.
2: Iya.
0: Oke, siap. Ada Teh, tenang aja Teh.
2: Sapa.
0: Ajuju.

0: Kalau udah kenal mau sekolah, kamu tak sekolah vokal gitu.
1: Sekolah vokal ya teh. Ya, iya, baik.
0: Cuman dengerin radio aja kalau belajar tuh.
1: Iya, wis oke.
0: Iya,
1: iya, iya, baik teteh, siap.
0: Ya, iya, matur nuwun banget ya.
1: Siap, teteh baik.
0: Semoga dirimu sehat selalu ya.
1: Terima kasih.
0: Salamnya buat semuanya aja.
1: Amin amin amin.
0: Yuhu. Assalamualaikum.
1: Duplak ting ting.
0: Yes.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Teh. Oke. Terima kasih buat Teh Cita Citang tuh ya. Baik, belakangnya Teh Cita Citang tuh silakan di 6145477. Ada siapa? Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Oh, betul sekali. Aduh, ya Allah. Udah lama ya, sekali. Alhamdulillah Nyi Ratu, lama sekali ya Nyi Ratu ya. Kita enggak bersua gitu ya. Oh, Arfan juga kangen nih sama Bani Stara Paramon. Alhamdulillahirabbil alamin.
2: Kadang susah ya, Mas.
1: Oh, betul. Gimana kabarnya? Oke, gimana kabarnya Nyi Ratu?
2: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya Nyi Ratu ya. Oke. Oke, wis. Nyi Ratu mau nyanyi apa ini?
2: Nyanyi apa ya? Enak ya.
1: Pop juga boleh, Malaysia juga boleh, dangdut juga boleh, tarling juga boleh.
2: Malaysianya
1: itu ya. Bebas lah.
2: Isabella. Tapi dibantu sama
1: Arfan. Oh, jangan-jangan Isabella yang lainnya yang gerimis mengundang, gerimis mengundang. Bisa enggak?
2: Gerimis mengundang.
1: Kusangkakan panas berpanjang.
2: Enggak apa.
1: Ya wis ngapal. Singapal.
2: Rati
1: Purwasi yang apa sih? Oke, Purwasi.
2: Apa yang enak ya?
1: Kau bukanlah wajahmu. Ada
2: ya, itu boleh.
1: Ada kau tercipta bukan untukku ya.
2: Iya.
1: Sangat
2: menyakitkannya bukan untuk Nyi Ratu.
1: Sangat menyakitkan sekali ya Nyi Ratu ya.
2: Iya.
1: Udah deket ya, udah pacaran, udah lama ternyata terciptanya bukan untukku gitu ya.
2: Iya. Ternyata
1: bukan.
2: Sama siapa nanti
1: jodoh? Iya, ternyata sama yang lain ya. Iya, it's okay.
2: Glane. Selamat

0: Sore Mbak Mutri Gasin.
1: Mbak Mutri Gasin ya, belum apa jadinya ya, ngikutin Mas Arpan aja.
0: Diikutin ya Mira tuh ya. Oke, siap.
1: Kadang sih kalau dengerin apa, tapi kalau nyanyi sendiri lupa ya.

0: Mbak Lemis
1: Tara Paramon
0: cuma.
1: Oke. Baik. Terima kasih. Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dublak ting ting.
0: Ya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Waduh, Arfan berarti enggak siaran dari hari Sabtu kemarin ya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini hari Sabtu lagi ya. Jadi 7 hari. Kangen banget gitu ya. Iya, meskipun di Jakarta itu banyak kerjaan gitu ya, tapi Arfan juga aduh, Arfan kangen ya sama Bali Stara Paramon gitu ya. Oke deh, semoga semua dalam keadaan sehat gitu ya, dan yang tadi belum ikutan bergabung gitu ya, gak apa-apa ya. Kalau misal Mas Arfan, aku tuh belum pernah gabung Mas Arfan di acara rutin P3K, gak apa-apa, gabung aja. Mas Arfan, aku tuh ada loh satu orang yang aku tuh gak suka kalau ada dia gitu. Ya usah, gak usah deket-deket gitu aja ya. Jadi yang paling datang aja nggak apa-apa, kita datang silaturahmi sama kru Stara Paramon FM gitu ya. Kalau namanya orang seneng nggak seneng sih di luar dari kendali kita gitu ya. Mau kita sebaik apapun, kalau orang itu nggak suka sama kita, itu ya tetap aja nggak suka ya. Tapi kalau kita nggak baik sekalipun gitu ya, tapi kalau dia suka sama kita ya kadang ketutup gitu. Jadi ya gimana ya, yaudahlah pokoknya niatkan untuk silaturahmi bareng kru Paramon FM gitu.

0: nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Klaster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa, alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporede. Dan kita lanjut di sesi yang kedua di kesempatan sore hari ini. Silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Ada siapa di sana? Halo, selamat sore Setara Paramon.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo Paramon Dangdute Saporede.
1: Oke, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya, Rosikin, selamat sore.
2: Apa kabar?
1: Pak? Alhamdulillah baik. Gimana?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat ya.
2: Selamat ya.
1: Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik. Rosikin mau nyanyi apa ini?
2: Nyanyi lagu. Duet ya?
1: Duet sama siapa?
2: Yang bisa Bunda Zaki ya.
1: Oh, Bunda Zaki maksudnya mau pakai 88.
2: Iya.
1: Oh, Bunda Zaki, silakan Bunda Zaki. Nyanyinya apa sih, A?
2: Nyanyinya cincin kawin ya.
1: Cincin kawin. Oke, Bunda Zaki, barangkali lagi ngedengerin ya.
2: Andi.
1: Cincin kawin. Oh, iya wes. Halo, selamat sore. Oh, bukan Bunda Zaki. Arvan kasih 3 kali kesempatan ya. Silakan Bunda Zaki bisa ya, bergabung ya. Di 6145 4. Oh, di 352888. Halo, selamat sore. Oke, satu kali lagi nih, bukan Bunda Zaki berarti ya. Baik, satu kali lagi nih Arvan kasih kesempatan. Halo, selamat sore. Oke.
2: Ya wis, dengarkan bae, Mas.
1: Oh, apa?
2: Lagunya
1: apa lagune?
2: Lagune campur sari nan bae, Mas.
1: Campur sari boleh.
2: Sing Sony Jazz ya, judulnya Kuli Bangunan ya, Mas.
1: Kuli Bangunan. Oke. Kuli Bangunan.
2: Orangnya enggak monitor kali ya, Mas ya?
1: Iya, mungkin enggak monitor.
2: Lagi sibuk iya.
1: Oh, iya, Kuli Bangunan. Oh, Sony Jos. Oke.
2: Rame Bang Armadu melela.
1: Yu.
2: Mati ya,
1: hari. Oke. Oke, naikin.
2: Mati dependi.
1: Yu.

0: campur sari. Ya wes oke. Okay.
1: Assalamualaikum semua pada negara mana Mas?
0: Siap Arasiki baik. Siap.
1: Heeh. Ya.
0: Oke, baik. Dubla pinti.
1: Yuhu.
0: Oh, ulang tahun yang keberapa, Dede?
1: Ke-8 tahun.
0: Semoga
1: jadi anak yang soleh, ya.
0: Amin. Ya, sama-sama. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat A.A. Rosikin yang sudah bergabung sama Arfan. Oke, 6145477 silakan bisa dimanfaatkan kembali di kesempatan sore hari ini. Udah kan? Oke. Ada siapa? Halo, selamat sore Stara Paramon. Oh.
2: Nindi bae sih.
0: Ya Allah, ampleng nemennya baik ya. Yo, astaga.
2: Saya ngomong kirim murah, orang ramai. Iya,
0: biasanya Monas teropo. Iya, Monas lagi. Iya lagi di Goreti. Nyong wingi mampir maring Monas lho, Mbak Eka lho.
2: Iya, tapi
0: Monas teropo. Ora, ya mama ngene pancen de ngomong ge saklek-saklek dewek bae ya. Ya Allah.
2: Ora
0: ora meyek be ora kok rubuh. Oke, Mbak Eka gimana kabarnya Mbak Eka? Alhamdulillah sehat juga Mbak Eka. Oke, Mbak Eka mau nyanyi apa?
2: Aku bisa
0: Vanilla baik.
2: Iya.
0: Vanilla. Oke. Vanilla. Mana? Oke. Ya,
2: kenapa? Ya lumayan seminggu ya.
0: Seminggu Mbak Eka nyong mangka dina Sabtu balik dina Jumat ya.
2: Seminggu deh Sabtu ngoleren ya.
0: Iya. Iya, ngasih wis mangkat maning ya. Iya, ya wis arane pegaweannya Mbak Eka ya. Kudu dijalani.
2: Iya,
0: pan priben maning sih ya. Oke, sebentar. Gue bisa nela gunia nasi ngasih nyanyi sih, kondisi lolorannya nyala kabe. Oke.

0: Terima kasih.
1: Iya,
0: siap bersama Tapan ya.
1: Oke, okay, baik. Siap, amin.
0: Buat Tara Kuning.
1: Oke.
0: Buat Mas Erwin sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Mas Tapan, semoga
1: Amin.
0: Iya, buat balan para mangkape.
1: Oke.
0: Okay.
1: Iya. Baik, siap.
0: Okay,
1: sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Ika yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Baik, dan sekarang sudah jam 17:22 waktu setara para Manahem Tegal, dan maghribnya itu di jam 17:41 gitu ya. Jadi udah mepet, Arfan harus pamit. Ketemu lagi sama Arfan nanti malam jam 6:30 sampai dengan jam 10 malam ya. Di Stara Paramon suka-suka, bener ya? Oke, baik. Jadi yang sore hari ini belum bisa ngedapetin kuota untuk bisa bernyanyi bareng sama Stara Paramon FM, nanti malam dicoba kembali ya. Oke, terima kasih atas segala kebersamanya. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan, dan mohon maaf juga nih ya, barangkali ada hal-hal yang kurang ya gak enak di hati gitu ya. Iya, kadang Arfan dongguinan kan senengnya, kayak senengnya mana-mana. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya wis ya, ngampurane kabeh ya. Oke, terima kasih atas segala kebersamaannya. Arfan pamit di kesempatan sore hari ini. Ketemu lagi nanti malam di Stara Paramon suka-suka, 6:30 sampai dengan jam 10 malam. Arfan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum, nama saya Bu Narsiti dari Mulyadadi RT 03 RW 02. Saya mau cerita, dulunya saya mata saya sakit. Saya mendengar dari radio kapsul Vitama. Saya langsung beli, sudah habis 2 botol. Sekarang mata saya udah agak mendingan. Sekarang sudah jelas lagi. Buat pendengar yang mungkin yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan Vitama yang bisa memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
4: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio para.
0: Ini nang Play Store. Ketua Paramon. Pokoknya mama ke arep nang luar kota, nang luar negeri. Pisang rungo kena radio Paramon.
1: Dilokan sih nak. Nek aja gue ya. Mama ke bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, nggo balane Paramon. Siki ora usah ka bisa ngringokna Paramon. Carane, download aplikasine nang Play Store, ketik Radio Paramon. Nah, nek wis muncul, tinggal disetel kaya gue sing penting ana kuotane. Tetep 101,5 FM Radio Paramon dangdutane saporete.
3: 101.5

0: Cara selanjutnya, Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Dangdute Saporite. Halo, selamat malam. Apa kabar Balin Setara Paramon? Apa kabar semuanya? Di kesempatan malam hari ini, hari Minggu, tanggal 13 September tahun 2026,

0: Arvan Satria Perdana hadir untuk temani band Setara Paramount di Setara Paramount Suka-Suka ya. Nah, apa sih Mas Arvan bedanya acara Paramount Suka-Suka dan juga Setara Paramount Karaoke gitu ya? Yang pertama adalah, kalau di Setara Paramount Suka-Suka, band Setara Paramount tuh bisa request lagu, bisa kirim salam, dan juga bisa karaokean gitu ya. Untuk karaokean juga tidak terbatas gitu ya. Terserah mau nyanyi dangdut, pop, tarling, kosidahan juga boleh, terus Malaysia juga boleh, India juga boleh bebas ya. Tapi kalau yang request lagu, Arvan balasi untuk 3 kategori ya, lagu dangdut, tarling, dan juga lagu tegalan ya. Dangdutnya bebas, mau yang baru, mau yang lama, mau yang koplo gitu ya, boleh. Silakan bisa gabung sama Arvan di nomor SMS online atau WhatsApp ke 0852-9319-9588 atau telepon bisa ke 6145-477. Dan yang mau kesini boleh gak Mas Arvan? Boleh, silakan gitu ya. Datang aja ke Jalan Raya Dambiak nomor 132 Kramat Kabupaten Tegal ya. Bisa langsung kan bareng sama Arvan. Jadi silakan yang mau request lagu boleh ya. Tetap bareng sama Arvan sampai nanti jam 10 malam ya. Dan juga acara ini disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak RW. Monggo mlebu, Pak.
0: Iben kabare, Run? Sayang lawas ora tau nongol nang pos.
1: Iya. Ki aku ambene kumat maning, Pak.
0: Lah, pantesan janggleng bae kaya pan ngurak tamu.
1: Iya, Pak. Kon jagong ya kangelan. Pating serenut. Dirasane kaya emut-emut.
0: Kon ora periksakna dokter, Run?
1: Wis, Pak. Monine kudu operasi. Nyang wedi yo.
0: Dongnya operasi bae yo di manut dokter e. Ge, yen bisa ditlateni minum herbal habutop. Diti akeh minume yo di Run.
1: Oh, kowe habutop bentuke apa, Pak? Ater bisa nggo ambe yen.
0: Bentuke kapsul. Ora kangelan konsumsi neo.
2: Kan Arab yang lagi ngetop, habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, darah urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat nasional 9001/2015. 100% alam sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teknik Apotek, dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT7 RW2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT7 RW2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
2: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT3 RW2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT11, RW2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotik Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT4, RW2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada nomor 53, Brebes. Apotik Telu, Jalan Merpati. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobogan Wetan, patokan pertigaan.

0: Berikut nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi sekarang punya.
0: Kisah nyata obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut.
2: Tik Divo 04 Tan Keramat, Tegal. Di Apotek Berkah Sehat, Juna nomor 121 Slerok, Kecamatan Pur, Kota Tegal.
0: Untuk informasi, kontakmi 101,5 Paramon.
2: Jalan Kemuning nomor 10 Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Gogeva
0: 32 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
2: Bu Nur Hasanah dari Depong Tengah, Tegal.
1: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Dulu saya jatuh dulu ya. Tuh. Jatuh langsung gak bisa jalan, gak bisa apa. Langsung dibawa rumah sakit. Ternyata gak ada perubahan apa-apa. Ayah saya minta pulang. Pulang-pulang saya tahu ada ini, coba pakai Habutop. Itu anak pulang kan, tak suruh beli Habutop.
1: Iya.
2: Dan saya minum itu Habutop 2 kali. Langsung bisa
1: jalan. 2 minuman, langsung bisa jalan.
2: Iya. Nah, terus sampai sekarang lah ini kak, akhirnya teman-teman pada minum apa? Minum Habutop.
1: Oh gitu. Ya, Ibu Nur tahu Habutop dari mana, Bu?
2: Di radio.
1: Oke, berarti sekarang udah ngerasain khasiat dari Habutop nih, Bu?
2: Iya. Alhamdulillah udah kayak enteng gitu loh.
1: Dengar yang lain.
2: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Ge, Bu Nur Hasanah dari kawasan Depong.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata, vitama,

0: di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten Tegal.
1: 08529 sekali lagi di 08529319 9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotek An Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Liwat, di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Lasan RT 09 RW

0: atau 0852-9319-9582-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal Arab yang paling top, Vita Vita Sultana dan Vitapedia di apotek dan agen-agen berikut.
1: Di Aptara Pelajar, Kota Baik Tia Farma, alamat di Jalan
0: Sempiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Startup Pelajar.

0: Habutop.
1: Assalamualaikum para pendengar yang muka, silahkan membeli Habutop Ramuan Arab.
2: Dapatkan Habutop
3: di Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Tegal Selatan, atau Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat Cik Ditiro, RT3, RW04, Kalinyamat Wetan, Kota Jalan Kalon 14, Maman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi

0: kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdute Saporete. Wow, lama ya ditinggal sama Arvan. Sebenarnya gak ditinggal sih ya. Biasanya kan kalau setiap minggu gitu ya, ada laporan penjualan yang harus diselesaikan sama Arvan gitu ya. Jadi tadi fokus ke sana dulu ya. Tapi tenang aja ya, Arvan tetap buka yang mau telepon. Silakan ke 6145477. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam Setara Paramon.
3: Dangdute Sepor.
2: Selamat malam
3: Mas Arpan.
2: Selamat malam A Upo Happy. Luar biasa. Alhamdulillah.
3: Baru ketemu kembali ya.
2: Aduh, iya nih A Upo, Arpan kangen sama Buelin Setara Paramon.
3: Iya,
2: ya.
3: Tadi gak ketemu.
2: Betul Arvan, ya Allah, baru pulang capek sekali ya, pengennya tidur mulu.
3: Iyalah. Pulangnya kapan?
2: Kemarin lebaran. Iya, harus dijalankan ya.
3: Aku juga kangen sama Mas Arfan.
2: Cocwi.
3: Sampai nginep di Dikirain Mas Arfan.
2: Belum.
3: Aku juga.
2: Oke.
3: Baru jam setengah enam nyampe rumah.
2: Jam setengah enam ya. Iya. Oke, Aupo mau nyanyi apa nih Aupo nih?
3: Aku pengen nyanyi
2: apa?
3: Cinta Ning Lamunan.
2: Ya ampun, akan nemen gue langsung ya, ada Mama Lani. Waia kawasan Kuningan, selamat malam Waia.
3: Selamat malam Mama Lani.
2: Aupo wis ayem mo ya ketemu gero aku Burini. Selamat malam Burini.
3: Sayur asem.
4: Selamat malam Mas Arvan. Jumpa lagi dengan Yuatri. Salam.
2: Oh iya Yuatri, selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Curuk-curukin sundul-sundulan pokongnya mencengkang.
2: Iya. Mama Lani, selamat malam Mama Lani.
4: Assalamualaikum Mas Arpan. Aku udah disenggol-senggol. Miss call
2: iya,
4: senggol
2: dong. Iya. Oke. Orang tahu hadir ya.
4: Malam Kang Opo.
2: Bang Kecret, selamat malam Bang Kecret.
3: Terima kasih. Spesial buat namanya Mas Nuha.
2: Ada aja. Ya
3: mertuanya.

0: Lalu Kang Muhtar Odong-odong.
1: Iya, Kang
0: Muhtar. Aupo Anjuk Jampira Aupo.
1: Ketengah
0: 6. Papa HM selamat malam. Selamat malam. Aupo happy digoyang yuk. Oke. Papa HM.
1: Iya, tadi hadir Papa HM.
0: Selamat malam Wong Ireng. Selamat malam Wong Ireng.
1: Nyata
0: nyelami
1: Wong Om dulu. Soalnya apa Mas? Moninet pemangkat mana? Mana
0: berbunyi
1: yang
0: pening
1: Cirebon.
0: Oh, ngarang, ngarang, ngarang, ngarang,
1: ngarang. Iya ngarang. Budi mau ditagi.
0: Oke, yuk. Oke. Siap. Oke. Baik. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Aupo Happy yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya, dan yang sudah ikutan berpartisipasi tadi siang di acara pertemuan rutin PDKK dengan Setara Paramon FM Tegal. Terima kasih. Yang belum, tetap ditunggu ya, bulan depan semoga bisa hadir. Baik, 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo,
0: selamat malam. Yuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Aryo. Semangat Kang Aryo, semangat betul. Oke, Kang Aryo mau nyanyi apa ini Kang Aryo?
2: Rencana cinta.
0: Hah?
2: Rencana cinta.
0: Rencana cinta. Oh, bencana. Bencana cinta ya, Imam S. Arifin ya.
2: Iya.
0: Oh, cinta. Iya, memang cinta kadang jadi bencana sih ya.

0: Baik, siap Kang Aryo. Semangat, semangat, semangat, semangat. Kenapa Kang Aryo?
1: Iya,
0: oh iya. Ini enggak, Pak?

0: sama-sama Kang Aryo. Baik, siap. Oke. Oh, terima kasih. Iya,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting ting. Terima kasih wali. Bukan bumi Jawa sih ya, digucil lah orang nggak. Besok jadwalnya kesana ya. Baik. 477. Yo, silakan bisa Fanti. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Malam. Alhamdulillah.
0: Maulana. Halo, selamat malam Kang Sarmudi.
2: Selamat malam Bang Sar. Mudi,
0: oh iya wis, oke. Mau nyanyi apa itu? Iya, sa bisane lah ya. Kalem.
2: Apa lagunya?
0: Apa sih?
2: Kenanga Roma
0: sih. Iya, ora apa-apa pan Roma. Ora apa-apa, kalem.
2: Ora apa-apa ora mama.
0: Ora oh iya ya, ora mamane, mamane lagi turu, gajine ora apa-apa bae ya.
2: Ora apa-apa.
0: Papa gedang, papa apa ngomong.
2: Ya lagune Roma. Apa ya?
0: Oke, okay, der. Takon di situ wis. Apa sih? Sing judule harga diri. Oh iya wes sebentar. Harga diri. Harga diri Roma Irama. Oke, okay, siap. Oke. Okay.

0: Siap. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dubla ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke. Baik, yang udah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini, terima kasih. Dan yang mau gabung lagi silakan, bisa dimanfaatkan di 6145477 ya. Halo, selamat malam Stara Paramon. Betul. Selamat malam Mbak Eka.
2: Ya, sehat ya, ya.
0: Alhamdulillah Mbak Eka sehat. Mbak Eka ya. Gimana kabarnya Mbak Eka?
2: Baik, masih sehat.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Oke.
2: Okay.
0: Oh iya. Nyong sih bukan ngarep sih ya. Ya Allah.
2: Ya, lagi ketepian apa kepriwe ya?
0: Iya, Mbak Eka. Ya Allah. Ya,
2: nyong terpapar.
0: Nyong full nemen sih ya. Oke, Mbak Eka. Mas Arfan aku hadir. Oke.
2: Okay.
0: Kangen karo Mas Arfan jarene Mbak Mama Ikmao. Iya. Oke, terus ada Mama Eka di kawasan Kemandran. Selamat malam Mama Eka. Oke, siap.
2: Cinta bertuan.
0: Cinta bertuan ya.
2: Oke.
0: Sebentar Mbak Eka. Cinta tak bertuan.
2: Iya.
0: Sebentar ya. Seventeen.
2: Seventeen. Terus
0: Kang Doli
2: Mbak Nia. Gitu sih.
0: Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke.

0: Ami bakar madu. Oke.
1: Madam Rengganis. Siapa lagi? Oke. Oke. Oke, siap.
0: Selalu ya.
1: Terima kasih Mbak Eka. Ya,
0: aktivitasnya lah.
1: Amin. Ting. Terima kasih Wali Allah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Ya baik, jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Stara Paramount FM Tegal.
2: Stara Paramount 101.

0: Baik, 101.5 setara Paramon FM Tegal, Dangdute Saporete, dan kita lanjut lagi di kesempatan malam hari ini di 6145477 ya. Silakan bisa dimanfaatkan di 6145477 bagi yang mau ikutan berkaraoke sama Arvan, request lagu atau juga kirim-kirim salam. Halo, selamat malam setara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Arvan.
0: Selamat malam Ami. Iya betul. Iya Dan, iya Dan, iya Dan. Oh iya, sebentar Ami. Iya Dan, iya Dan, iya Dan. Sehat Umi, sehat. Umi gimana kabarnya Umi?
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Alhamdulillah. Iya. Iya Dan, iya Dan. Oh, lagunya Upo. Oke, okay, halo, selamat.
1: Tadi maaf ya, aku kondangan. Enggak jatuh atau apa, kondangan.
0: Oh, kondangan. Iya, iya, iya, iya.
1: Ya, kan mending pada sehat deh.
0: Oke, betul. Siap.
1: Aku happy. Wati, amin, amin.
2: Mana saya wis robo, Ami. Mana saya wis robo.
0: Iya.
1: Mama legalin.
2: Amin. Meriah nemen ya, Mi. Mau ya.

0: Okay. Di mana Abang salamin lo semuanya aja ya.
1: Okay.
0: Ya boleh ni Pak Budiono, sorry aku ni kondangan. Baik dulur ya.
1: Iya wes okay.
0: Ya
1: kita
0: ulang bulan Arab.
1: Bulan Arab ya. Iya wes.
0: Ya menelpon Eka Erwin.
1: Ya siap yuk. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isungan guyu yakin ya. Aduh ya Allah, nyung lagi isungan guyu nyung rasa harapan mau esuk ya. Ya wis benar ya. Baik 6145477. Halo selamat malam Setara Paramon.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Mas Erwin. Oh, siapa sih? Oh, Arosiki.
2: Ayo nyanyi, Pak.
1: Iya. Rekoe di ngubae sih, Mas. Mama Elsa selamat malam. Lekase kumat ya Allah.
3: Lekase kumat di Jakarta.
1: Oh, jare di ngubae. Iya lah, di ngula ya emane.
2: Ya, bener sak.
1: Emane mano ya. Oh.
3: Oh, dia pakai kemona sih serupuk, kemona sebagai ganti. Serupuk
1: mau nasemi. Oke, iya wis. Teman-teman ya Kang Rasikin ya. Oke, okay. Oh, iya, okay. Sebentar ya. Iya.
2: Iya.
1: Sing lucu-lucu dingu oh, Mama Elsa ya. Ojo sing jengkel-jengkel bae sing dingu ya. Oh.

0: Terima kasih, Mas Abang.
1: Oke, baik, siap. Oke, Rosiki. Baik. Oke, siap.
0: Dede Bowo ulang tahun ya.
1: Dede Bowo ulang tahun yang ke-8 ya, Dede Bowo ya.
0: Iya, Mas Abang.
1: Oke, siap. Amin. Iya, soleh ya. Oke. Yuk, sama-sama. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Arosikin ya.
2: Mulai kewok muncuk balekas mulai.
1: Sinyong mikir ya, man bisa melbu panora bisa melbu kan kudu urusan nyong ya. Urusan nyong tak siaran tak ya. Nyong aslinya ya boleh setara paramon ya. Nyong aslinya lagi sungkan gembuyu ya. Tapi pantimin maning ya. Aku dunia profesional sih. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, berdosakah hamba gitu ya.
2: Kemonase wis rubuh, kemonase bae ganti. Wis rubuh kemonase mi.
1: Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nyong mateng ngelaran nemen ya. Ya Allah, mudah-mudahan ngasuk watengnya yang wis mari lah ya, nyumpan kerja kau ya. Gue lagi kerja ya, watengnya lara ya, bolak-balik. Ya wis, baik. Belakangnya Rosikin, yang mau gabung lagi sama Arvan, ada siapa? Halo, selamat malam, Setara Paramon.
3: Galduke Saporete.
1: Iya.
3: Sehat ya, Mas Arvan ya.
1: Alhamdulillah, sehat.
3: Berangkat ya, Mas Arvan, emang gue.
1: Oh, kayak gue.
3: Aduh, iya.
1: Bisa. Bisa, ini orang.

0: perché ora pisa.
1: Angelia, iya. Oh, oh, pas. Oh iya, wis engko wis kapan-kapan nyung dolan mono wis ya. Iya wis kalem-kalem ora. Engko nyung kapan-kapan dolan mono wis lah.
0: Mas Bawur kena mas Bawur sampe mana pindo.
1: Iya wis engko nyung mana karo Kang Bawur wis dolan-dolan ya. Heeh. Mbok kan. Aja kapan-kapan. Aja kapan. Nyung bingung ya dong pandolan ya dewekan kayak tengah tengupan apa.
0: Ya ora apa-apa. Ya
2: dosa kue gawak muncuk wong ngetok gawak emosi wong ngetok berdosa kaito namanya.
1: Ya Allah.
2: Hai apa kabar Mona Sewi Serupuh.
1: Oh iya.
0: Ya patah-patah nganu ya. Mati pun berani ya.
1: Mati pun berani.
0: Iya.
1: Oh sebentar.
0: Asim kan apa kalau kue ini.
1: Mati pun berani. Ya. Oke. Okay.
0: Salam gua mau bakar madu ya.
1: Ki bisa nih duet sih.
0: Pasan jase.
1: Oh, oke.
0: Okay. Baik ke rumah Ferwino.
1: Oh, iya. Oke.
0: Okay.
1: Baik.
0: Karo kayo.
1: Oh, siapa Kang Parjo. A Jojo, selamat malam A Jojo ya. Oh ya Allah, sip nemen yakin sumpah ya. Oke, siap.

0: Iya. Mas Arfan, gue sing nyanyi siapa sih Mas Arfan? Gue kon kenalan dewek lah ya. Cara gurung kenal, nyumpan kenalan, suaranya enak nemen.
1: Gue kenal ya.

0: tahu gue.
1: Apel sih,
0: Apelihin ya. Jarene suaranya enak nemen sih Mas Arfan. Apelihin ya. Oke, Pak RT. Iya wes, oke siap Pak RT. Ya,
1: terima kasih, Mas Arfan,
0: ya. Sama-sama Pak RT.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Maaf aku mau ngelih nemen ora kuat lambungnya, jantungnya juga ya. Siapa Kang Washadi ya? Mangan bae Kang Washadi ya jadi anok ya dong. Ora wis ngelih nemen ya mangan bae di situ lah ya. Dongen kan mangane segudu ngelih ya. Biasanya ya baik lah ya. Yo wis. Baik. Belakangnya atelihin ya 1 2 3 4 5 ya. Masih banyak kesempatan. Silakan di 6145477. Halo selamat malam Stara Paramon.
2: Halo.
0: Halo. Malam. Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama Uli?
2: Alhamdulillah.
0: Oke. Alhamdulillah. Sehat ya Mama Uli ya?
2: Sehat ya.
0: Alhamdulillah Mama Uli sehat. Mama Uli semoga sehat ya. Oke, Mama Uli mau nyanyi apa ini?
2: Kancing Klambi, Mas.
0: Kancing Klambi. Oke, lagune Warti MG biasane nyanyi Kancing Klambi ya. Oh, jadi Kancing Klambi ini ge ucul siji ya gue. Oh, iya Kancing Klambi ya. Anak-anak boy sih. Anak Kancing Klambi, anak apa sih? Anak pirang-pirang lah ya.

Okey. Sama-sama Mama Uli. Okey. Yuhu. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Uli yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, yang belum gabung sama Arvan silakan bisa dimanfaatkan di 6145477 atau yang mau SMS, WhatsApp, request lagu, kirim-kirim salam juga boleh ya. Ke 199588. Dan yang mau kesini bisa gak Mas Arvan? Oh, bisa banget ya. Silakan bisa datang aja ke Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habuto, beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan Habuto yang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat. Informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT4, RW03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT17, RW17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT4, RW4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan RT 33 RW 07 Kademangan Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 3
1: Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik

0: Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000. Vitapedia 60.000. Minyak herbal Sasa 47.000. 60 mili harga Rp25.000.
1: 1,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Baik, 101.5 setara Paramon FM Tegal. Dangdute Saporete ya. Oke, baik. Sudah dihadirkan sama Arvan Markonah ya, bareng sama Dek Naufal ya. Kalau dengar suaranya Dek Naufal itu mirip kayak suara Dek Degani ya. Agak mirip-mirip gimana gitu. Jaluk sangu ya. Iya bener ya, Ebin Bias juga di wong sukses ya. Sekolah terus ya. Sekolah dijalani ya. Wong besok yang gue dewek lah ya. Makanya gede wong tua ge wis siap-siap kudune ya. Siap-siap gue dana pendidikan anak kayak gue ya. Kabila pokoknya besok gue cekelan ya, dongnyong sampein KBW sepada laka ya, anaknya si menjalani kehidupan ya kan butuh apa ya, butuh duit ya, iya butuh duit gue urip maning ya gue. Ya wes ya, sing lagi sekolah selamat berjuang, sing lagi biaya anak sekolah juga selamat berjuang, semoga diberikan selalu kesehatan gitu ya, dan ada rezeki di mana-mana gitu ya. Baik, yang mau gabung sama Arvan silakan bisa dimanfaatkan di 6145. Oke, okay. Apa kabar Tete? Oke, okay. Ini Tete. Oh, mau nyanyi apa nih Tete?
1: Aku pengen nyanyi Patah Arang.
0: Patah Arang.
1: Iya. Oh,
0: sebentar ya. Karaoke ya. Patah Arang, baik. Patah Arang.
1: Arang.
0: Oke, sebentar deh, Arvan offin dulu yang ini. Ini dimatiin. Patah Arang karaoke ada wanita. Oke, siap. Oke, sebentar ya Teteh ya. Nunggu. Oh iya iya iya, iya Mbak. Oke. Selamat malam Mama Lani. Apa kabar Mama Lani?
1: Mama Lani.
0: Mama Lani sore hari ya, malam hari ini belum masuk Mama Lani.
1: Oh
0: ya.
1: Belum.
0: Oh, ibu ramajing mah. Kon mancing ngedede.

0: kurang. Sekarang jam 10 kurang.
1: Iya, ini jam 10 kurang. Penonton, aku mohon maaf. Gitu ya, Teh. Ya.
0: Oke.
1: Dublat ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Teh Cita Citangdo yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Oke, agak sedikit ngebut karena waktu. Selamat malam, siapa ini?
2: Kawasan Puncak
1: Laut. Ya Allah, sate ayam. Ya wis, engko kapan-kapan nyoba sate ayam wis ya. Oke. Ki panjenengan nyiap. Ipit-ipit sate ayam.
2: Takanyo.
1: Hah?
2: Takanyo.
1: Sing apa?
2: Bojo.
1: Pengen bojo. Oke, biasanya di request
2: bekas bojo.
1: Ah, tukaran bojo.
2: Bekas.
1: Oh, bekas bojo.
2: Iya, bekas bojo.
1: Ya Allah, bisa nih ngomongnya bekas sih ya, bekas bojo. Mantan ngomong lho, mantan bojo. Bekas bojo kayak barang bae bekas ya. Oke, ya wis. Oke. Sebentar ya, Arfan klik ini dulu, bekas bucu.
3: Kang Akib Puerani.
1: Oh, Kang Akib Jengrani.

0: kan jarak-jarak elak apa ya? Iya. Kerap kayak parikas di apa di garam ya, kerap ya gue. Anak-anak bahaya lagunya ya, bekas bojone sukses ya pembeli oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sama Artan malam hari ini ya. Baik, belakangnya Kang Agib silakan di 614-5477. Halo selamat malam Setara Paramon.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mama Frida. Halo Mama. Oh. Alhamdulillah Mama sehat. Mama Frida gimana kabarnya? Oh, dapatnya itu capek gitu. Capek sekali ya Allah. Capek ya, tapi lumayan sih ya. Oke, Mama Frida sehat.
1: Iya,
0: nyong mampir sengaja mampir maring Gambir mah, sengaja ndeleng Monas ya. Monasnya rubuh apa beli? Jebulan asih ngadek jegleg kayak kaya ya Allah. Iya, nyong di mah di mlaku-mlaku sing Gambir maring Monas ya. Ya Allah, ya wes. Oke, Mama Frida gimana kabarnya Mama?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Maya. Oke, siap. Mau oke.
1: Tapi enggak berangkat ya, Mas?
0: Oh, iya, Ma. Arvan ya Allah capeknya luar biasa banget. Oke, Mama Frida.
1: Mau lagunya itu, Mas.
0: Lagunya apa? Ida Lela yang apa?
1: Bunga Dahlia.
0: Yang
1: judulnya Arlino Karaoke ya.
0: Arlino sebentar, Ma.
1: Karaoke Awara
0: sebentar.
1: Ada Mbak Gani, selamat malam. Tetita, selamat malam. Mama Lani, Kang Parjo, Mama Ikma, Mama Maria.
0: Oh, yang Arlino Karaoke ya, Mama?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Kang Pi, selamat malam.
0: Yuhu, Kang Pi, selamat malam, Kang Pi.
1: Tadi ada RT Lihin ya.
0: Oh, betul.
2: Endangnya
0: kayak
2: stel,
0: ini
2: orang ngantuk.
0: Ya Allah, astagfirullah.
1: Mada.

0: Hai baik. Yo wes enggak apa-apa Mama. Baik Mama Frida.
1: Heeh.
0: Yuhu, siap Mama Frida. Terima kasih. Amin. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Frida yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini. Ya, baik. 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Bang Yute, Satore.
0: Iyo. Astagfirullah. Oh iya, seminggu ora krungu suarane deweknya kayak rada plong ngono kok madem ya.
2: Apane?
0: Iya ora krungu suarane monas-monas rubuh ngono ya.
2: Iya, apane ora
0: petengar lara. Iya. Oke. Ya Allah, astagfirullahalazim. Dia. Oh, ngono sih ge nyong pan.
3: Kemonase wis rubuh, kemonas kaya ganti. Wis rubuh kemonase.
0: Ya Allah, astagfirullahalazim. Ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Ya Allah. Iya wis oke. Panjangnya apa madam?
2: Dendam kebencian.
0: Oh, dendam kebencian.
3: Oh, udah pakai. Kemonase wis rubuh, kemonas bae ganti. Wis rubuh kemonase.
0: Astagfirullahalazim ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astu cari Kang Ridiansor, kalau harus abang ganti keluar abang kayak gue ya.
2: Oh, iya.
0: Ana, ayo nyong kalian orang nyimpen ya. Oh, nyong dong kayak gue orang nyimpen ya.
2: Oh.

0: diserobok mau nasem.
1: Astagfirullahalazim ya Allah.
0: Monasemi serupuk monas cantik serupuk monasemi.
1: Ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Oh, ya Allah. Iya. Astagfirullahaladzim. Oke. Yuk, sama-sama madam. Amin, terima kasih. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah.
2: Cara penyampaian monas lu lantang.
1: Iya, lantang.
0: Ma, acaranya sengaja. Orang harus panjurep.
3: Oh, jangan.
0: Monas sewi serupuk, monas bae cantik. Serupuk monas sewi.
1: Wes genyong nyotengin lagi lara kok ya. Yo wes baik. Sekarang sudah jam 21:48 menit waktu secara para manajemen Tegal, itu artinya apa? Artinya Arvan harus pamit ya karena waktunya sudah habis. Ketemu lagi sama Arvan besok di jam 10 sampai dengan selesai ya, jam 10 malam. Oke. Okay? Terima kasih atas segala kebersamaannya. Bareng secara para mon Arvan pamit. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan dan mohon maaf untuk lagu-lagu yang enggak bisa Arvan hadir, dan mohon maaf juga untuk WhatsApp-WhatsApp atau SMS yang belum Arvan baca ya. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Nanti bakalan dilanjutkan lagi sama Kang Bauer sampai dengan selesai ya. Jadi gak usah kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
5: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
6: Bu Nur Hasanah dari Depong Tengah, Tegal.
5: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
6: Dulu saya jatuh dulu ya. Tuh. Jatuh langsung enggak bisa jalan, enggak bisa apa. Langsung dibawa ke rumah sakit. Ternyata enggak ada perubahan apa-apa. Ayah saya minta pulang. Pulang-pulang saya tahu ada ini, coba pakai Habutop kayak gitu.
5: Setelah jatuh yang dialami apa, Bu?
6: Jatuh
5: nggak bisa jalan.
6: Iya, terus paginya tahu-tahu saya tangan kayak gini, nggak bisa gerak apa-apa.
5: Oh, kayak gejala stroke gitu ya, Bu?
6: Iya, gejala stroke.
5: Terus
6: ayah saya itu anak pulang kan, tak suruh beli Habutop.
5: Iya.
6: Dan saya minum itu Habutop cuma 2 kali langsung bisa jalan.
5: 2 minuman langsung bisa jalan.
6: Iya. Nah, terus sampai sekarang nih ini kak, akhirnya teman-teman pada minum apa? Minum Habutop.
5: Oh gitu. Ibu Nur tahu Habutop dari mana, Bu?
6: Di radio.
5: Oke, berarti sekarang udah ngerasain khasiat dari Habutop nih, Bu.
6: Iya. Alhamdulillah udah kayak enteng gitu loh.
5: Enteng.
6: Iya.
5: Mungkin ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain.
6: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Oke, terima kasih ya Bu Nur Hasanah dari kawasan Depong.
7: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
8: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
9: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. di Apotek Kirana. Alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Halo? Anak apa, Mak? Telepon Mbaen kok.
2: Orang apa, Nok? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue, Mak. Wis, tenang bae, Mak. HP-nya mama ke, wis Android kan. Aja katro banget, Gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mama ke arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sih, Nok. Nek kayak gue ya, mama ke bisa dangdutan seporete ya.

0: Laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Brahman dari Desa Porici. Baik, di season kedua yuk di Brahman suka-suka ya. Ketemu sama Bawor di kantor si Somblak Tur E. Cikiwir di edisi Minggu 13 September 2026. Bagaimana kabar balanis Setara Brahman? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya celaran pacin. Bagi yang sakit coba diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit coba diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Bauri online 352888 atau 614547. Nalas sendulan WhatsApp atau SMS online 0852-931-9958. Baik, ya tadi sudah ada egois ya Lesti. Baik, untuk balik Star Bramon ya yang sudah masuk di season pertama, tolong kasih waktu dulu ya saat 3 atau 4 orang ya yang belum bisa masuk di season pertama. Nyewis ngantuk ya kali turu ya. Jangan memaksakan kita. Oh aku sih ngantuk Kang, aku pengen lebu disit. Jangan ya, jadi saling ngomong saja. Sili saling ngomong, sili saling mengerti. Nah itu kepenak. Oh di enak di lu, gak enak di gue. Kayak gitu ya, ya wes ya. Ya memang wes jangan tuh kari tidur kan kayak gitu. Bayo 35288 yuk. Bayo rupanya sudah ada yang gabung tentunya. 35288 halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Assalamualaikum.
0: Setara Paramon. Paramon. Tante.

0: Iya benar.
1: Itu malam paling karisma.
0: Cocok. Karena dipijeti online.
1: Aku ditok
0: bener yakin.
1: Online. Hanya
0: punya lagu lagu lagu tok.
1: Iya. Matane ya.
0: Iri prijip.
1: Limang kuat.
0: Iya.
1: Sikile lagi dipijeti ya ngene
0: kene. Ya, wek-wek Kang Dalban sing tak omongi wingi lho. Kalau Mr. Pramon ya. Wek gurune Papa HM.
1: Oh, Kang Dalban siapa?
0: Wis jare Tegal Selatan.
1: Oh, Kang Dalban siapa sih? Apa penasaran nih?
0: Iya, penasaran.
1: Ih, kok ngopeng ing lilir,
0: mantak
1: parane.
0: Ambung wewe sing.
1: Ambung bojo lapa.
0: Iya, dodol apa. Wek, Pak Guru Papa HM isih nusul wae.
1: Oh, orang kowe iki telepon dagangan.
0: Iya, mbok dagang apa kowe ning Lapan Tegal Selatan kowe?
1: Soalnya kan
0: sering nongkrong ning kono.
1: Heeh.
0: Lah sering nongkrong ning kono.
1: Oh, sering nong.
0: Ya jenengan sering nongkrong ning kono kan.
1: Iya, tapi ora apa aku tak ngomong kok.
0: Iya.
1: HM.
0: Penasaran kaya oma wae jare Dalban.
1: Iya,
0: kok tak ngomong. Eh, nongkronge sing jenenge sapa? Jenengan jenenge sapa kae? Sing ditongkrongi dhewek.
1: Yono.
0: Ha Yono Kang Yono.
1: Yono.
0: Iya.
1: Coba aku sing ngene Kang Dalban.
0: Iya.
1: Tunjukkan
0: pesonamu.
1: Iya, posisi dirimu di mana?
0: Opo happy nyendol wis teko ngomong apa?
1: Oh, habis aja kuman dene.
0: Iya.
1: Ya ngopi wong tak parani mari Yono kontak karo Yono dadi sama. Heeh. Nanti dadi wong durung ketemu wong kaya ora sempurna. Arane
0: kayak ngobengi ge. Cotakon kunti.
1: Iya. Kira Katolik, Katolik. Ngobengi mana kalau luru anget-anget.
0: Iya, anget-anget ya kowe. Ngisuk wae iki wis kesel, wis mopo. Ya, yo watri.
1: Watri.
0: Iki lagune apa?
1: Iki lagune kae bae, apa ya mau ya? Mau sepaan lo, paling. Lagune mau apa ya? Oh,
0: terus
1: kalah
0: karam terus lah kan?
1: Yap. Sing perjanan gak kang bawor ya?
0: Oke.
1: Aro no kayu nek.
0: Oke, makasih. Makasih.
1: Tambah lemu.
0: Tambah dubur.
1: Terus.
0: Tambah penjalukane.
1: Iya sih ya. Iya tambah lemu. Papa guru ya?
0: Ya, kue. Papa M.
1: Iya, terus gawa. Kacret.
0: Yo, kacret.
1: Terus gawa apa acong?
0: Yo, Kang Acong. Iya.
1: Ya. Ya tole apa
0: acung gitu. Ya kunti ini malam online ya.
1: Iya pacar mau awan ke melang-melang buan.
0: Wae jare Kang Acong, malam dhewe kunti yo maning endi mau awan wis mana?
1: Wae. Mau Kang Acong,
0: kita
1: nek ketemu kan salaman.
0: Ma.
1: Iya.
0: Tak turut yo. Aku ne bar pertemuan langsung mabur mana.
1: Lah iya bar sing ana munyung-munyung barengi karisma.
0: Karisma. Nyonge isuk-isuk wis mana ngeterke bose laundry sak rombongan.
1: Iya suka-suka sambudo ka bose laundry mana.
0: Lah miki kan
1: ngene. Bawor mau mana kabeh.
0: Iya alhamdulillah miki ngene yo, pimen nang kepung jenenge. Aku miki wonge kan mene ngeterke itu ngeterke laundrinan.
1: Seki, atang pasukan saya depan maring manangetan.
0: Ya.
1: Mantak juluki bae pasukan bodrek.
0: Pasukan bodrek.
1: Iya.
0: Angkuh
1: penyok simpan mana ke pasukan bodrek.
0: Weh, Kang Acong, weh.
1: Pasti bakene nyong.
0: Ya, Nyiratu.
1: Nyiratu.
0: Yuk.
1: Tumbuh ini ke merinyak aja Renggina.
0: Yo.
1: Nyiratu.
0: Malam Nyirat, malam Dewi Kunti.
1: Iya malam juga.
0: Kang Sarmuti Dam, Kang Damra, Kang Sarmuti Damjak Surabian.
1: Oh iya Kang Sarmuti. Sarmuti jarang ketemu, jarang ketemu.
0: Iki lagi, tapi wis, alhamdulillah wis sehat.
1: Oh lagi sakit?
0: Iya kemarin kecelakaan di Kramat.
1: Oh, jadi orang kabar kamu?
0: Iyung. Aku ngerti nih Jovi ini.
1: Aku tanya tak tili gimana sakit apa?
0: Iya. Tili kunti to mari yo yakin.
1: Iya langsung mari.
0: Iya.
1: Amek batuk.
0: Iya kue. Amek batuk. Iya bun-bunane dasar kunti kok.
1: Iya kunti terus.
0: Yo neng endi Kang siap sedia lat.

0: tuh yang kong isuk maning minggu ngasih kok
1: biasa tempatnya pasukan kontrak
0: nanti ya
1: ispah gue takutnya kan power bank kan sarmuti
0: iya anu kuingnya Kang Acong. Kang Acong Miki Kang Acong.
1: Oh Pak Acong biasa Pak Acong biasa di sana.
0: Iya yang kuingnya ke tempat wek Kang Kanjeng selamat malam.
1: Oh iya Kang Kanjeng besok lah
0: daripada
1: Kanjeng tetap
0: tambah doso lah. Weh, terima ora Kang Kanjengnya.
1: Kanjeng doso kan.
0: Iya.
1: Duit
0: akeh. Ya kon dalban. Jebule gagah yu kundi. Yu kundi.
1: Helm.
0: Kang dalban jebule gagah nemen ganteng.
1: Oh.
0: Ngekai foto, ngekai foto.
1: Kirim mana ya fotone?
0: Widik weh Kang dalban. Waduh tuh.
1: Kang Kang Dalban terus dikirim mana fotone?
0: Wih,
1: yang perlu pasti ngobrol ke kampung.
0: Wih, wih Pimen, wih Kang Dalban.
1: Yang penasaran teman
0: kan? Kang
1: Dalban,
0: soalnya
1: Kang Dalban ini kawasannya.
0: Yo, kami di sana tuh sering nongkrong di situ Mas Dalban.
1: Iya.
0: Di Kang Yono.
1: Tegal Selatan.
0: Iya. Iya, sering nongkrong di situ di Kang Yono. Iya. Kowe rengganis maning nang di WhatsApp semua kon nang HP nek nyong. Waduh ge nyong wis kesel-kesel. Ora maksude nang WhatsApp suara kuwi nek aja ning HP Paramon.
1: Ora.
0: Nang HP-ne pribadi. Lha iki nyatane mati maning mati maning ya.
1: Iya.
0: Heeh.
1: Mama ayah sapanya nak gitu ya.
0: Iya.
1: Mak Ari, bapak nek Ari.
0: Oke. Okay.
1: Manes, panes.
0: Nak mau diketik tau apa-apa diketik.
1: Terus go.
0: Yo.
1: Pak apa? Pak Ketu bareng Pak Ketu. Mandor Leman. Taro Nelson Mandela.
0: Weh, jadi aku ta nongkrongane ning Jae Susu Atun.
1: Oh, seperti sebelah kidul.
0: Sebelah kidul, ya.
1: Apa kok jangan-jangan sih sering karaoke nantang
0: ini?
1: Oh,
0: no. No.
1: Oh, akhirnya berarti mbak kidul ya, no. Ya, wes, kok.
0: Ya,
1: lanjut.
0: Pokoknya, barangnya setelah Pramono yang WhatsApp suara ini, HP ini, Pramono udah tak buka. Malah kesel sih otaknya nyong. Iya, bener. Iya.
1: Terus ke Om Yono ya, kena di selatan ya.
0: Iya benar.
1: Ya bareng Om Faride. Terus ke Umi, Ii.
0: Weh, Kang, weh Kang Dalban wis mlebu ning HP.
1: Oh, ndelen kok.
0: Weh, ndelen. Weh,
1: weh. Kene iki online.
0: Nongkrong ning kana ung ndelen wis.
1: Terus. Apa ya? Oh, iya bener berarti ki sing kae sing karokenan nang kono.
0: Oh, iya bener.
1: Sing suara apik nemen.
0: Wah, suara apik nemen.
1: Karokenan kae
0: sing kowe. Eh, berarti Dewi Kunti ora kiye bener-bener ora jari-jari Kang Dalban.
1: Oh, iya. Dewi Kunti ta senenge pasti
0: bleg-blegi
1: ngono. Iya. Oke.
0: Weh, apa ham? WhatsApp suara apa dong ya? Suara motor di shooting. Dasar.
1: Suaranya apa kan yang boleh gendak?
0: Wala.
1: Pakai cerat ya, Miki ya. Ini ngokang Dalban
0: ya. Ya.
1: Pirang weh.
0: Weh, kang Kanjeng Maning, lagu sing biasa wae. lagu kaya kue ning Paramon kira ning playlist.
1: Kanjeng Doso sing baik.
0: Soale lagune apa? Lagu ning
1: ya.
0: Ai apa go? Karaoke.
1: Terus go Alois, apa Happy. Terus go Cengrobi.
0: Yo.
1: Terus.
0: Oh.
1: Tiga tujuh kali. Apa janda tujuh kali?
0: Sudah empat kali.
1: Sudah empat kali.
0: Takon karo Elsine kayak janda tujuh kali.
1: Elsine mau lakap balik karim Solo.
0: Iya bener. Ampun temen asing Boyolali idolane nyong wis balik. Lagi tilik. Iya, lagi tilik kampung.
1: Jadi biasa lagi tilik kampung tuh.
0: Iya.
1: Paling
0: sampai
1: gudok kamu nomor.
0: Wewa iya.
1: Terus Mama Wida,
0: yeah. Ini okay.
1: Terus Madam Rengganis,
0: yo.
1: Terus ini Jeng Robi, Teh Agustin lah kalau yeah. Angin yang kualin, Kak Anuk.
0: Wih, Cek Cek Emi, yang mana seturu.
1: Oh, seturu.
0: Oh, Cek Emi maning saya ini orang tuh. Tapi kemien, Mbak, waktu aku neng apa ini neng CBS, wah, nganti jam rolas CBS yang melek. Cek Emi.
1: Saman tau neng CBS?
0: Iya, kemien saya dulu ngeradar aku neng CBS, oh. Neo CBS. Jadi,
1: berarti lagi kangen mulu sampean tapi nyong ora ngerti ya.
0: Iya.
1: Bener cepet.
0: Seneng pakembaran gen sih.
1: Yang sering nang kana kang dolan mana?
0: Iya. Pelung tahun lebih ngono.
1: Yang
0: bener
1: ngerti ya.
0: Iya.
1: Yang zaman semana sih ya.
0: Cuma kemien kan kenene kan jenggotan karo brewok.
1: Oh iya ya. Yang zaman semana karo Bu Neneng, kang dolan mana, karo Panur.
0: Ya, ya, ya.
1: Kalau pak mobil lo mana, nah, malam minggu ya mesti mana.
0: Ya.
1: Ya, orang ngurung kenal kan.
0: Ngurung kenal, ngurung ngeh.
1: Iya. Karo salam emang kinggo. Ayo. Warni pang, karo kepiti.
0: Kang Kanjeng, kalau minta request itu dangdut tarling. Tapi kalau panjenengan mau karaoke, dari situ bebas. Mau barat, mau pop. Ini sudah peraturan dari Paramount. Iya. Kalau request itu lagunya dangdut sama tarling. Yeah. Sebabnya radio percetara Paramount. Basisnya tarling sama dangdut. Iya. Tapi nek jenengan mau karaoke, pan barat, pan India, pan boleh monggo. Iya, yeah. Karena kami di sini tidak akan merubah basic yang lama itu sesuai apa jenenge instruksi dari pusat. Ini kayak gitu.
1: Yeah, yeah.
0: Bukan gua aku nyalain malah oleh surat cinta,
1: pimen.
2: Mbawon sing ngomong sing kemien parwe asware nang mereka mbawon pada krungu apa ora ngomong sing luping pati lima arepan we asware nang mereka mbawon aja nomor weane paramo
0: iya soalnya kan rame cilik tur wis kekakean aplikasi kakean foto ya mungkin mempengaruhi ya.
1: Ya, lanjut ya.
0: Yep.
1: Mama Kiwi.
0: Tapi nek diketik ora apa-apa, monggo.
1: Mau ketemu Bunda.
0: Siapa?
1: Eko Santi, Purbo.
0: Yeah. Waduh. Bunda Santi Purbowo.
1: Iya, mau ketemu nang jalan.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi nyong balik ngantar Santi.
0: Bapak Mbak Eka Kemantran.
1: Oh iya, Mbak Eka Kemantran.
0: Iya. Yeah.
1: Terus Mbak Eka Tonjong, Mbak
0: okay. Erwin.
1: Ya. Terus Mbak yeah. Mama. Hai,
0: sinang watan.
1: Ardi.
0: Yo.
1: Ardi.
0: Orang
1: Megi Miratu.
0: Sinangkronya
1: biasanya nembang, Mak.
0: Siapa?
1: Miratu.
0: Ya, urung lagi pertama jenengan. Kaitong wis krekelan, no. Urung, nenggon season pertama ratu urung ana, urung mlebu.
1: Iya.
0: Neng mas harapan urung mlebu.
1: Itu jalban ngomong mlebu.
0: Ya, jalban nyanyi, ya. Oke, bener. Yo.
1: Kayak nyanyi kayak nyoman rengo kena.
0: Weh. Buat disawer nggo ning ngene yono.
1: Iya, kan sepe senenge nang kidul.
0: Oh,
1: Iya, panggone nang kidul.
0: Oh, sing jaman kemian karo almarhum papi ning kono ya.
1: Iya.
0: Iya, weh, bener.
1: Ora barang wis petara to mana. Arep
0: sing
1: pindah manane jawakan mulang apa pindah ke klopot sih.
0: Oke.
1: Okay. Aku dine tetep hadir untuk selatan tetep hadir cuma jawakan.
0: Oke.
1: Okay. Mikir lagune durung ya.
0: Lagune jane apa lagune?
1: Lagune mau lagi nembangnya nang kanan nembange. Kae apa jarane ya? Apa turu bareng?
0: Yo.
1: Turu bareng ngoro karena cinta.
0: Karena cinta, Bewi. Oh, karena cinta.
1: Ya, karena cintanya, Bewi. Karena cinta, Bewi. Ini aku tebang karena cinta, geng yang ini. Semua
0: cinta yang lagi liup. Iya, karena cinta, Asrulani.
1: Ya, gue spesial, gue dalban,
0: gue. Weh, dalban, weh. Kan dalban, lagi dalban, muncul, weh. Jangan, weh. Di spesiali, Bimen. Di orang eman, ya.
1: Ya, poreman, ya.
0: Iya.
1: Eh, kok taman kabeh mari mantep karo Paramon.
0: Iya bener.
1: Taman kabeh kuwi karo sapa-sapa taman kabeh. Heeh. Ya wis lagune tak tunggu.
0: Ya, oke, okay, siap.
1: Ya.
0: Yuk.
1: Karena cinta.
0: Ya.
1: Ya, ya bukan kok kiyang ya maring.
0: Hmm.
1: Ah, Kang Yono. Ora ya,
0: Pak Cicur. Yo matur nuwun jarek kowe Kang Dalban.
1: Oh
0: iya
1: weh. Heeh. Matur nuwun kembali.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dulat Cincing.
1: Jos.
0: Ayo terima kasih untuk Dewi Kunti Mas Teddy yang ada di Pesuruan Kidul ya. Ya di Pesuruan Kidul tentunya. Ya semua saja selamat malam ya. Bayu 6145477 Halo assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Saudara Pramon FM.
0: Oke Mas Ibni Abila.
3: Iya betul, gimana kabar Mas Bawa?
0: Alhamdulillah bekas waras terginas iso tuku beras.
3: Alhamdulillah.
0: Bagaimana kabar Wonosobo dingin?
3: Saking dinginnya Mas.
0: Iya, kabut.
3: Kabut, pedut. Tapi kalau siang panas setar Mas. Kalau sore itu kabut. Kabut tebal.
0: Panas, panas setar ya tetap anak ademi. Karena kabut. Iya.
3: Lama aku gak online ya Mas ya. Sampai 3 bulan soalnya sibuk.
0: Ya ngerti. Luar
3: kawasan tembakau.
0: Iya, luar. Oh, ini panen paraan.
3: Paraan Temanggung.
0: Wah, ya. Wah, bener
3: terus,
0: sih.
3: Magelang.
0: Iya, bener.
3: Boyolali.
0: Iya, Boyolali.
3: Weleri. Rembang. Purwodadi, Grobogan.
0: Yo pantesan apa stasiun yang jalan melulu. Iya. Iya.
3: Aku pengen karaoke itu Mas apa ya?
0: Apa itu?
3: Hitam duniamu putihnya cintaku.
0: Waduh.
3: yang koplo ya Mas ya.
0: Yuk, hitam dunia.
3: Salamnya buat yang barusan turun.
0: Oke.
3: Okay. Dedi Dewi Kunti, selamat malam.
0: Ya.
3: Semoga sehat selalu.
0: Ya.
3: Bapak HM, selamat malam. Upo Galo. Terus
0: Upo Happy.
3: Terus siapa lagi ya? Mama Ardi.
0: Oke.
4: Yo. Ini muncul lagi Kang Ibni.
0: Iya.
4: Kangen sih.
0: Wih, walah, sana Papa HM.
3: Papa HM.
0: Iya. Yeah.
3: Selamat malam.
4: Suaranya Kang Ibni Abdila.
3: Iya.
0: Jumatri.
3: Selamat malam.
0: Iya. Nah, neng WhatsApp suara neng HP ninyong walaupun HP ninyong elek, jelek, blesek, tapi orang terganggu, iya. Iya.
3: Mas Bawar suaranya sedikit lagi sedikit.
0: Wah, itu wis memang ya. Memang wis wayahe-wayahe sebenarnya.
3: Oh.
0: Wis wayahe-wayahe di bengkel. Iya. Gitu di bengkel.
3: Di jamoni mungkin Mas.

0: Oke.
1: Salamnya buat semua Salanis Arab Harmon FM.
0: Oke. Okay.
1: Dimanapun berada, spesial buat panjenengan.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu.
0: Amin, alhamdulillah ya Allah.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dumla dingjing.
1: Jos.
0: Iya. Yeah. Baik ya, ada Mas Ibni Abdillah ya, yang di lereng Dieng Wonosobo ya, yang memang dia lagi di luar kota melulu ya, fokus dengan pekerjaan ya, apalagi ini lagi musim panen tembakau. Well, yes. Bukan Paraan, di Magelang, di Boyolali ya. Kalau baku kalau di Purwodadi di kerupukan sebelah mana ya? Aku kok malah kurang begitu bahkan tahu. Tapi kalau di Boyolali ya, itu Kopeng, atau di Paraan, di Magelang aku paham. Tapi malah di kerupukan dekat dengan kabupaten saya, tapi malah nggak paham yang sebelah mana ini yang petani tembakau. Ya namanya juga perputaran dunia. Baik, untuk balik setelah peraman ya, karena cinta dulu ya. Setelah itu nanti monggo silakan yang season pertama sih, siapa apa wis. Setelah iklan dan ini season pertama, monggo.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan

0: Apotek Pharmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: ini Abrila ya. Saya juga keluar dari Sragen ya hampir 40 tahun ya.
1: Nah, Sarmuti Damjak Surabaya ya.
0: Ke selatan jadi kenangan jadi Gunti. Dulu sih grup Kalong kalau nong

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Sabarte, ya, ada satu hati sampai mati, ya. Mas Kanjeng yang ada di Bantar Bolang, ya, tadi juga ada Karena Cinta Dewi Kunci. Bagi 35288, yo, yang sudah masuk di season pertama, monggo silakan wis. Baik, ya, langsung halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Nomplake soporete.
0: Yo wis mambu, mambu nek iki upo sing ban mebu ngono.
1: Mar dine soporete.
0: Ya soporete. Ente wis pernah buktine ora jare-jare yo cangkeme bawor.
1: Iyalah.
0: Iya.
1: Bawor ke. Apik kerenyong. Wong jajanan wis meja. Ora apa.
0: Semeja ya ora.
1: Meja bintange.
0: Seger be.
1: Diseger
0: rakyatnya seger ya
1: itu oplosannya maning
0: ayolah
1: kurang apa sih
0: maning
1: kurang baik keprimen
0: men kamu lu wajahnya yang mencela-menceli ngomongnya jaripan metu jaripan metu melu maning
1: kue iya wish di sebelahnya
0: iya
1: orang yo. Online wis.
0: Jadi mau ceritanya anak yang ngisasin pertama anak mau si Jim lebu ya.
1: Oh.
0: Jadi berarti butuh para mono. Anak yang warung sejen baik.
1: Kue bengi umiati manjing. Ya, nembang di luar. Nyong bekerungu dewe. Nyatanya apa mancela mancela ya. Wis di sebaik. Ngomong.
0: Melas.
1: Apa ya rame. Wong pada laka senternya be, wong pada gegam.
0: Laka senternya, buset.
1: Ya iya, wong senasib keronyong. Orang saka gegam, ya kue.
0: Ya,
1: mesti disbay.
0: Iya, safety. Iya. Ya gini gini kan, catatannya Mas Harpan anak siji. Jadi cek butuh paramon.
1: Pasti.
0: Mana gue ini warung sejen rasa mene-mene.
1: Mungkin wis di disbay.
0: Anggur, kanggur.
1: Man beli mana merah?
0: Iya. Nengono sedep ngoya. Nengono akeh.
1: Bawor kurang apa?
0: Neng warung kono sate ini akeh ya sedep mangan neng.
1: Kenyong udah mau nih ngagul neng bawor. Nyong manjing, kenapa neng peguyuban be dibayari bawor? Kurang apa?
0: Bayari bawor.
1: Arwong tinggal yati.
0: Padahal nyong mau miskin. Mungkin karena saya itu orang miskin. Bo, oh, jadi dipermainkan kayak gue.
1: Iya, wong karena wong kayak gue ya, berarti mempunyai rasa dengan orang yang seperti itulah.
0: Ya wis ben entah mengko
1: lagi. Tentang poteng-poteng
0: di dunia lain. Anak repot-repote ben njaluk tulung ning sing wong kuwe.
1: Lah iya. Saya kita wis ora sedih, ora sedih gugur, ora sedih percaya kan.
0: Kayak gue ning catatan ana siji wis mak mlebu.
1: Iya pastilah. Wanine karo.
0: Berarti wanine kan karo Harpan.
1: Lah iya wanine karo. Nah,
0: berarti gue jek butuh paramon.
1: Lanang wadon be ana sing mana-mana.
0: Iya, Bapak HM, Bapak HM.
1: Dikandani orang panter bongkar.
0: Iya, orang papa aku hak mereka biarin. Biarin.
1: Nah, iya tapi kan orang kayak kue lah, pan mundur, pan mundur. Apa? Emangnya paramon bisa digurui?
0: Ya, makanya aku berkali-kali ngomong mending berteman karo siluman daripada manusia kayak siluman.
1: Lah ya mugane. Bagi kayak kia, orang usaha buni alasan pan man, bisa manjing. Ngomongnya kayak kia pan mundur.
0: Ya ratu maning, bahasa suara neng paramon, orang bisa kebuka, tulung. Bucu ngomong, ayo woy, neng WhatsApp suara paramon.
1: Iya. Wis di blok kiri, putra kelana blok kiri nomornya. Tapi boleh tuh wis tanggung jawabnya.
0: Iya, aja lah.
1: Sampai dilaporkan ning polisi nyong sing ngurusan wis.
0: Iya, nanti belani kayak kowe dirimu. Wis nyanyi diset lah, rasa mikiri bangsane duri-duri sing ora penting.
1: Lah iya. Mendingan nyong ki bae, dem manjat dem. Manjat dem.
0: Weh, berarti safety jalan Bali selamat malam.
1: Apa?
0: Safety.
1: Safety.
0: Ya oke, Arji 6477.
1: Makasih Bu Rini.
0: Makasih Bu Rini.
1: Wah.
0: Ayo asemnya sedep ya, Pak.
1: Iya.
0: Iya pakai nggak sarapan secep ya po.
1: Esok sarapan
0: iwakin ini. Wih. Iya pentol. Yes. Pokoknya neng, pokoknya jenengan neng gedeng Tegal ora bakal ngelih po. Tak tanggung wes ora bakal ngelih.
1: Pokoknya balik tanggal lemu lah.
0: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Yang dute saporete. Ratu kerenyang.
0: Ratu.
1: Ratu.
0: Ya.
2: Nyor bisa mlebu kit mau kang.
0: Ya, iya rong mlebu.
1: Ya. Sing pentinge orang bisa mlebu ti awit mau. Wong laka semper aja pada gagahan. Mancing aku melia.
2: Orang nyong ta orang gagah tapi kemayu.
0: Kemayu, iya.
2: Nyong kemayu orang gagahan tapi kemayu.
1: Oh ya.
2: Iya.
0: Aroke apa ini? Aroke apa?
2: Bareng janji ya Kang Pa. Bareng janji.
1: Janji apa?
2: Ya janji buah apa?
0: Janji urapan mangkat maning,
1: Janji urapan mangkat maning. Janji
2: urapan jadi nemu maning. Yeah. Neng
0: sama apa? Mas Kanjeng gue.
2: Ngebe. Mas Kanjeng duit kerenyang,
0: Papa HM, Papa HM. Wei WhatsApp suara mene wae tu. Ojo nang nggone.
2: Iya.
0: Ora iso dibuka.
2: Ora iso dibuka ya.
0: Iya, warna. Dibuka macet sih.
2: Nah, nyong iki ngomong Kang Upat duet bareng nyong yo ya.
0: Oh,
2: beneran mlebu.
0: Bareng-bareng janji berarti.
2: Iya.
1: Iya, janji cuma 2 meter ya.
0: Heeh, janji aja.
2: Wis janji bareng-bareng janji le nang ngomayu trip le.
1: Ya, kota mertua neng nyong.
0: Mertua neng nyong.
2: Iwatri. Ya. Nangupo mertua neng. Mantune.
0: Wae apa ujenenge? Bintange ora jare-jare seger ya, Po.
1: Bintange ora jare-jare numpuk kowe nang kana.
0: Nang brangkas kowe ana yo. Iya ana 6
1: kowe. Ora ora eman keprimen ya. Wong ora tau nginum kopi ireng ben nyediakno kopi ireng.
0: Jadi ya. Wis pokoke ya. Tegal jam piro opo Edi Dados?
1: 6:30. Terima kasih, Bu.
0: Iya. Sehat nyi Ratu Kanjeng.

0: masakne sayurane bundar ini.
1: Iya, bundar.
0: Iya.
1: Kalau sambelnya.
0: Iya. Sambelnya bisa nembak nemen yakin ya. Aduh. Nguling-nguling ya.

0: Bala. Koset, aja di dalam koset.
1: Perpaduan suara yang khas.
0: Iya. Angger di sendol langsung mandek.
2: Iya,
0: yeah. Sungguh papa nomor papa 669 siapa sih? 4659.

0: Oke. Ratune. Ratune rasa anu rasa mudun dhisik.
1: Iya, ya dewa. Makasih ya, Mbak.
2: Peng-peng jaluk bensin. Hebat ngisin-ngisin mah.
0: Iya, ya ya ki weh.
2: Wong jaluk-jaluk bensin. Ya kerungu karo kabeh jagat raya.
0: Iya.
2: Saiki wong lakasan tere. Aya kowe man, mikir dewe. Wong pada baik, wong manusia, tapi ana batasnya.
0: Iya.
2: Orang sama dah kayak kue.
0: Mungkin karena saya itu orang enggak punya apa jadi ini.
2: Ya, sing penting barangnya akas.
0: Akas ya, tapi orang tahu jaluk
2: nggak itu. Sing penting orang tahu jaluk, sing penting kupon yang karena kebok.
0: Iya,
2: kebok. Man balik beri kongkong duit karo artis.
0: Weh, kurang apa pimen? Karo nyer, itu. Nyer ya artis, artis kondang loh.
2: Lah yang gane, yang kaget, semangan temurun ngerokok,
0: manjat
2: maning nyatane anak artis ngundang inyong.
0: Siapa sih ngakon bawor kayak gitu?
2: Bawor somplak loh.
0: Ya mungkin karena randu bekanca mesti digugu.
2: Iya.
0: Artis senior ngendi ning kene ora gugu ngomongane saya. Tapi kan demi kebaikan.
2: Iya, mungkin kan pun didis bawes didis. Anjing, cuman sisan.
0: Iya. Jadi berarti ini gere iya manjing ini harpane harpan apa ini nokria berarti iya butuh paramon.
2: Lah iya, berarti masih butuh paramon ini nih. Kalau anda mau penyiar lihat manjing. Kau nomor yang kotak SMS kena ke ronyong kena blokir sisan. Iya, tangan nyong kayak gue. Spesial
0: gue Mardi tuh. Yo, oke, makasih. Oke, okay, amin amin. Amin amin.
1: Nyor datang.
0: Berguna. Eh, karaoke apa tuh? Amin.
2: Super mentok dari sayang yang mamanya
1: Mas. Selamat sama Kang Bawa.
0: Apa gue?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Ubo. Happy ya.
1: Happy. Mas Kanjeng tadi mau duet, jadinya nggak bisa.
0: Ayo kan gue bawa kue ya, kan gue mau jenenge jadul loh.
1: Iya tadi kan ada di sini mau duet, ternyata nggak bisa masuk kayaknya pulang.
0: Iya. Mm-hmm. Oke.
1: Di rumah monitor, cuma ya HP-nya nggak jadul ya.
0: Mm-hmm.

0: Halus.
1: Halus. Lumayan lemas gue lah. Makasih ya Kang Bawar untuk waktunya.
0: Podo karo sing 8 huruf mi kaya ngelamar go jajasan. Gocal ireng. Aduh.
1: Ya,
0: kesan kaya kesan ngelamar. Aduh. Iya, 8 huruf. Ngele.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Jumlat Incing. Iya, ada Nyi Ratu ya bersama lalang buahnya. Jadi sekarangan nyar Bandar Bolang semua saja. Yang ada di Kecamatan Bandar Bolang ya sama dari Setara Paramon FM Tegal. Yo 35288 yo. Kuwas tak buka lah berung tak duk nih pantasan nangka sing ngajar. Dasar bawar kadang-kadang ngeblank tapi main mripate ning komputer tangane ning ning mouse namun ini bae gagang telepon urung mentur monster nah kuwi penyiar ning ngene kuwi wis takon Kang 8 huruf kuwi ngerti iya nyabang kon pekerjaan iki katone jagung tapi nyabang mana mene 35288 halo assalamualaikum selamat malam Setara Paramon
2: Kang Luti Sepurate
0: asdurak atuh
2: Kang.
0: Waalaikumsalam.
2: Yang Luti
0: sepurate. Putra Klana lagi pois ya. Iya di seperti teman.
2: Iya.
0: Tumbak dingking.
2: Memardi Kang kaya ki bapak wong gak kenal gue dilawang daripada ini. Oh, dah ana wong ngomong, dah ngomong di WA suara, terus kenek ya.
0: Kita
2: kudu muni ngomong nguturi, wong bisa minum langsung.
0: Iya.
2: Sing siaran suara
0: nulis ngotor kan? Iya. Orang soalnya dibuka neng HP pada mon gue dibuka macet, akhirnya malah lara waktu
2: itu. Arwah, nukah percayakan, marbi yo.

0: Kowe yo atri niki yo ning anu.
1: Ya, Bu.
0: Ya, pitu-pitu Arji, Arji siap-siap. Turu apa wis ya?
1: Par, langkahnya tak cewek apa
0: enak. Putra Klana iki lagi pois ya.
1: Tujuh,
0: Yo. Baik ya, halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
0: Weh, pagi tangi itu.
2: Aku orang papa, ayah HM.
0: Eh?
2: Taro aku orang papa.
0: Taro Lani.
1: Apa orang Lani?
0: Ya.
1: Melas ke nyoke, si ngongkong. Padu rasa melas ke nyoke. Urung mlebu, le.
2: Aku pe urung mlebu.
0: Urung mlebu, Lani, urung mlebu. Oh,
1: ya
0: wes,
1: ya
0: wes. Oke.
2: Apa le?
1: Kandas.
0: Oleh kan kan
1: jare
0: kandas.
1: Oh, kandas. Oke, ngopoan ngobrol
0: kemana yuk? Ngopoan. Ya, kandas yuk. Karaoke kandas.
1: Mau Bapak ae mana anak tamu di tempat harapan orang melebu. Anak Mas itu mancung apa san sarean.
0: Oh. Nyong juga anak tamu tapi ngimpi. Tapi ngimpi, iya. Turun nyong, kayak kesel nemen sore-sore ya.
1: Ya mau ini parkir iya. Apa? Turun sampai.
0: Iya. Aku rong pisau. Si berabu di beri. Aku nemoni kunti sih, nemoni kunti neng gunik pelopot.
1: Oh.
0: Mulai-mulai. Akhirnya.
1: Langsung mana sih? Nampak per. Mulai langsung mana?
0: Iya.
1: Oh.
0: Eh, iya.
1: Nyong yorok di WA, nemoni nyong WA apa sih? Di mana? Kamu tuh nengka ya.
0: Iya.

Adiós, Turuya. La turuta. Pues

0: kandas karo ya. Kandas karo wong kae Mas Win jare Jojo.
1: Oh, memang ya kalau ikhlas kape.
0: Iya.
1: Oh, makan lah ikhlas sama dia.
2: Loro kentir kan?
0: Iya.
1: Wong edan
0: kape lah kentir kan. Assalamualaikum. Yo, salam kumpulan cengceng.
1: Jos.
0: Iya. Jalan ini panjangnya apa ya?
2: Mutiara yang hilang ya.
0: Ulah mutiara yang hilang. Lah saya kira.
2: Saya
0: ketemu. Oh, menemu maning mutiara yang hilang. Lagu ini yang bahasanya kasmaran-kasmaran gitu, yang tai kucing rasa coklat ngono kak.
2: Kita delis dong.
0: Mutiara apa?
2: Mutiara yang hilang. Mutiara kok apa Win?
0: Wah, ate nyonge nganti meja kakire. Waduh.
2: Bisa tidur
0: nyenyak. Wah, kue. Iya. Ada yung. Terus, iya. Isu neng apotek sih. Sore siaran tuh kok pergi kapan tarukane?

0: wetenge nyong nganti lara mas kemuyu wae king mau. Apa iya Kang Jojo?
1: Kemuyu.
0: Iya. Ya, nek larang kok mengisor

0: ada di tangan genggaman.
1: Boleh piung-piung ya. Toplek.
0: Biar kok keluarkan imualan ya.
1: Yup, mis pada turun.
0: Simulasi monitor.
1: Yap. Ya, Kang. Yang lagi monitor Kang Mas 8 huruf.
0: Kang Mas 8 huruf.
1: Nah, kayak gitu. Ngirim manut bawor. Iya, manut bawor ta enak.
0: Aku kayak di kroki ya, Kang Mas. Semoga sehat.
1: Amin.
0: Ya wis, atuh amane aku pantoro. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dupla Cincing. Ya, Mama Lani di Munjung Agung. Yuk kita dengarkan yang ini dulu ya.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Suwarno.
2: Alamatnya?
3: Alamat Yamansari.
2: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
3: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
2: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
3: Iya.
2: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
3: Enggak pernah.
2: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
3: Sudah berarti 3 botol ini.
2: 3 botol?
3: Iya.
2: Cara konsumsinya gimana ini, Pak?
3: Ya, satu hari rutin 3 kali.
2: 3 kali sehari?
3: Iya.
2: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
3: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
2: Oh, dicampur air minum.
3: Iya.
2: Terus ada perubahan baik atau gimana?
3: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
2: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
3: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
2: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
3: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwulu yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwulu Desa Siwulu Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01 Desa

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Baik, kembali ke 101,5 Sara Paramon dari Sabar ini. Yang telpon Wiyu Kunti ya karo Mas Teddy, posisi lagi neng Kelapan Tegal Selatan. Mas Telban ya. Ya, bukan pan ya, namanya silaturahmi. Ayo 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Sara Paramon.
4: Sara Paramon kan itu seperti.
3: Nama-nama.
4: Mutiara hidupku, Mas.
3: Mutiara hidupku, ya wes. Salam-salam tak cari.
4: Terusan Dewi Kunti melas. Pak M. Mau
3: temoram lebu-lebu
4: aja ya.
3: Ya saya kalah.
4: Maaf.
3: Ya pengen yang lebu.
4: Oh, bisa
3: besar
4: bisa kok.
3: Ya mungkin saya kalah.
4: Sebenarnya nyendol ya.
3: Ya macam ini modem ya model diem orang kakean rembuk orang kakean.
4: Iya. Buat tri melek.
3: Buat yang ini cuman tulu. Kayak turun itu aku adan subuh lagi turu.
4: Iya, saya aku masuk ke turu. Soalnya rewan itu
3: baik. Mutiara hidupku. Gimana?

0: Aiso akhirnya iso juru.
1: Ya, is
0: ya.
1: Yo,
0: sip.
1: Ya,
0: waalaikumsalam juga cincing. Ya, teman-teman yang ada di Sanggel ya, di Duringin ada dosen Aldi. Ayo 6154 7. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Prabon.
2: Waalaikumsalam.
0: Teman-teman ECKWIR.
2: Ya Allah, baru bisa masuk tumben ini.
0: Ya kayak gitu.
2: Iya, susah banget. Lagu apa ya ternyata?
0: Ya.
2: Ini lagi. Duet ya.
0: Apa gue?
2: Bah
0: Tera Cinta. Bah Tera Cinta. Bah
2: Tera Papa,
0: Cinta.
2: Tadi telat ya, mungkin ya. Makasih banyak ya Papa
0: Olehnya sudah nyampe.
2: Sudah nyampe. Terima kasih banyak.
0: Weh Papa HM kayak gini weh ya uang. Ape. Weh, upo happy mulai ganggu. Iya.

0: Rupanya kumat. Ya wes tolong kenep 30 wes.
1: Rupanya katanya segitu.
0: Ya kapan-kapan yang nyanyi tak ajak duet Kang Bar, monggo. Maju tuh Mas. Ya lagi kecaratan jenengan online gak kono apa tapi nek biasanya streaming ngembat.
1: Iya.
0: Suarane menggema kayak Eko ya.
1: Iya. Pokoknya terima kasih sekali lagi buat Bapak M.
0: Bapak M.
1: Terima kasih juga salamnya buat semuanya. Buat spesialnya buat Kang Bawar barengan manis yang udah tidur kali ya.
0: Tidur mungkin yang besok sekolah.
1: Ucapannya seperti biasa, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dilancarkan rezekinya. Dimudahkan segala
0: alhamdulillah. Amin.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dula cincing. Bayu yang punya Badu Raksa Pemalang ya Rara Mama Arji 352888. Langsung disapa halo assalamualaikum selamat malam saudara Praman.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Nisa bukan?
2: Iya betul dengan Nisa Mang Mawar.
0: Iya.
2: Karena
0: tuh yang sabar. Nama nih Cekewir.
2: Iya.
0: Penyanyi apa? Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
2: Selalu sehat.
0: Amin. Patungan sing apik Nisa. Iya.
2: Kerinduan, Kang.
0: Kerinduan rumah.
2: Iya.
0: Buat duet karo Bawor maning. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Langgas sing gak nyami. Nek dirumu sing gak nyami mbok ora ngerti.
2: Gak aja.
0: Iya. Wae papa HM wae.
2: Iya,
0: memang suarane Bawor lagi kayak gini, apa apa wes. Sing penting sedep. Iya, sing penting sedep. Wah, ternyata Mas Yuto Mas ya, cari pendengar-pendengar setara Paramon bisa nyanyi kape. Oh, jangan ditanya.

Pongireng ya. Sehat selalu ya, no, di Bandung, Daramang. Maju Thomas ya, yang ada di Jakarta ya. Amin, amin, amin ya. Tuhan memberkati kita semua. Kesehatan buat panjenengan ya. Sehat lahir dan batin bersama keluarga dunia. Cuma ini suara Bawon kurang mengasihkan karena habis. Kalau lagi fit, Scorpion juga tak tinggi itu. Sudah hampir 1 bulan. Ini.

0: Okey.
1: Balanya paramat kabeh tanpa okay. Terkecuali.
0: Ya.
1: Selamat malam semuanya, selamat beristirahat.
0: Yo, benar.
1: Terima kasih buat Kang Mawar, sehat selalu buat Kang
0: Mawar bareng Dede. Amin,
1: amin, amin, ya
0: Rabbi. Makasih
1: Kang Mawar. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dumla cincing. Ayo untuk Nisa yang ada di Buniwah ya, Buniwah, Kecamatan Serampok ya. Ya untuk Mas Thomas nggak apa-apa. Pintu terbuka buat Pawor ya. Kita bersahabat itu tidak membedakan apa saja. Ya kita bersahabat, bersaudara tidak membedakan segala sesuatunya. Kalau Pawor-Pawor juga orang perantau Mas Thomas. Saya aslinya Sragen. Ya di sini mencari silaturahmi, mencari sedulur ya. Monggo, monggo. Nah, kita gak bisa membedakan segala suatu keyakinan atau yang lain. Ya. Dan kita baik-baik saja, jadi silaturahmi, jadi yang terbaik. Kalau di sini saya itu hampir 40 tahun di kota orang lain, ya alhamdulillah apa? Ya selamat lahir dan batin karena kita sikap, ya, bersikap yang terbaik untuk kiri kanan, untuk yang terdekat. Ya, ya. Di situ itu ya. Pagi 361547 halo. Assalamualaikum. Selamat malam secara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Duter,
0: apa? Teman-teman, ya. Oke.
2: Okay. Ya, Kang.
0: Alhamdulillah berkas waras Trengginas, iso tegras. Iya, Bu, ya kadang-kadang ya kayak gitu, Bang. Kayak ya namanya wis balung tua.
2: Iya. Ya, nikmatilah.
0: Iya, oke.
2: Iya. Mau balik ke ngepot kok, Kang.
0: Iya, aku balik kan urung-urung langsung balik. Aku langsung neng kasih ngelarangan dipanggil Kunti.
2: Oh.
0: Kunti akhirnya pulang-pulang jam berapa? Durung terus cek OD produk.
2: Iya. Aku anjok jam 12 sebulan kan hari Jumat apa?
0: Iyalah, aku dibatasi jam 1:30 atau jam 2 sih.
2: Emang aku senengnya awan.
0: Iya.
2: Iya, ya isik-isik na waktu lah.
0: Iya benar. Papa iya. HM, selamat malam.
2: Ya.
0: Kan, oh, ini selamat pagi ini udah kelewatan 2 menit.
2: Pagi ya. Iya.
0: Lewat 2 menit sih, Bang.
2: Balik malah kan.
0: Iya. Kalau dirimu mau ucapkan selamat siang ke ora papa langkah sing nyami.
2: Apa ya coba makan manu apa ya? Kayak kecas beling coba kan.
0: Oh, kecas beling ya.
2: Makan beef.
0: Oke. Okay,
2: lewat Gajah Mada, Gajah Mada ngeta. Iya. Lampu merah pertama, lampu merah kedua ngeto, untungnya beli tipe ya. Ngeto depan belakang takkan.
0: Oh, kayak gue.
2: Ya mah, aku bocah tanggung sih.
0: Ya aku bocah sekolah sih, kayak gue.
2: Ya bocah-bocah sama nonan lah, kayak kadang.
0: Upo happy, kadang-kadang kayak gue. Apa mana yang numpak motor, naik motor, uangnya dolanan HP. Ah, paling orang seneng yuk, yakin.
2: Kadang-kadang
0: sepenting apakah
2: ngadoh apakah cepet nangonong aku.
0: Sepenting apakah, ya, yang penting yang mandek baik.
2: Iya. Kadang-kadang bukan kenapa saya
0: ya, kan karena kecelakaan dari orang lain kadang-kadang faktor yang main HP kan kayak gitu. Saya nggak senang menjakin. Sebab makanya saya kalau ada WhatsApp atau apa di kan kita lewatnya kan Jalingku toh ya. Jalingku ya. Kalau mau ke Klamp mau ke apa jenis Tanggungan aku lewatnya Jalingku. Nembus-nembus kan Wanasari apa mah truk-truk gede-gede. Namun WhatsApp orang tak lewes, Bang, yakin.
2: Iya, cuek banget.
0: Iya. Tapi kan
2: anunya yang sepi nah, iya, menepi ngonong kayak
0: kan,
2: gue.
0: Kan sing lewat kan bangsane tronton-tronton karo kowe. Nah, anak anggar anabel aku lah minggir. Minggir di situ mandek kuwi penting berarti kayak kowe. Namun buat angas. Siang tanpa air.
2: Oh ya, Buline. Aku mau kenalan kau Buline.
0: Iya, kenalan, iya.
2: Iya. Menang gue tak takoni sapa.
0: Iya. Eh, Papa HM gue.
2: Iya. Kayak kenalan mau gue.
0: Iya, kenalan
2: mau.
0: Iki, Bang.
2: Iya, bukan bisa lah.
0: Iya, bisa lah.

나간 삐오씨. Kang Pius berarti yang mau ke DLC dulu Jalan Nanas ya, saya sering lewat situ. Ya, DLC Jalan Nanas ya, dulu saya pernah jadi anonsor di situ, Bang.

0: nembang.
1: Masih beli nembang ya, dilengepe ngawang ya Kang ya.
0: Iya benar, apa-apa bypass kok.
1: Pas-pas.
0: Oh, terima kasih
1: ya Kang ya.
0: Oke, okay, Bang.
1: Ya, salam nengok KPP. Terima kasih.
0: Yo, makasih.
1: Sehat ya Kang ya. Sampai jam 2 kayak Kang.
0: Iya, saat joki wae lah.
1: Ya, mau kayak Kang Alpan itu semangka.
0: Wes, wes wangsul.
1: Ya, bersyukur. Oke. Bisa bagi tugas ya Kang.
0: Iya, benar.
1: Terima kasih Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam jumla cincing.
1: Ya.
0: Baik Bang Al yang ada di Lebak Gua ya. Teman-teman saya yang di Lebak Gua itu banyak ya, Bapak Suhari ya. Sehat selalu Bapak Suhari termasuk Avenom ya. Iya ada Kang Blotong, Kang Ganden ya. Lebih amin ya Mas Bagas ya. Ada Nok Remben ya. Ini ada di rumah Nok Remben ini ya, katanya Dados ada di rumah ya. Sehat selalu ya teman-teman waktu masih di radio. Ya tanggap radio kecil aja wis lah ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Udah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya.

0: saya atau supir itu harus pakai pitamai dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
0: Pitamai memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam. Fitama Denatur. Fitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat Nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat.

alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: berikut ini.
1: Di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Waduh, halus. Ya, wis padat.

0: Utara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Juga ada Dinar Jaya. Kita simak kali ini yang
2: baik ya, ada Jangan Dendam ya sahabat Ngejari Adila
1: dari Anissa Rahma Marsedina.

bangkit dengan lantunan jangan dendam. Tuntas sudah kebersamaan Power di pagi hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Power pamit undur diri. Sampai ketemu lagi besok di insya Allah di Padang Dut ya, jam 6 sorenya. Langsung berlanjut ke Dendang Dangdut Memori. Power Mencari Banyak, terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya tentunya. Bersama produk PT Denatur Solusi Sehat untuk kita semua. Selamat beristirahat ya. Jangan lupa kompor dan dapur diperiksa kembali. Pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Yang punya aktivitas malam tetap semangat selalu. Dan segala yang terbaik hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Dangdut Saperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
5: Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjar Harjo, Brebes atau Selatan Pertigaan Pasar Banjar Harjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjar Harjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah Selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjar Harjo, Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma yang

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Barang apa, Mbak? Kobalinnya buru-buru teman. Karo ngerinyis-ngerinyis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng, Mas. Kegerel aramanin.
0: Nah, ngapa bisa kayak kue? Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Genah, mau lagi ngerewangi masak nang acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh. Macam-macam bae sih, Mbak. Mulane Mbak konsumsi abu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njaga daya tahan tubuh. Enggak penyakit sejenak kayak kolesterol lah. Darah tinggi juga bisa.
1: Dadah. Tapi bisa langsung mari ora, Mas, penyakitnya?
0: Ya bisa mari. Nek telaten nginume, minum obat herbal kue kudu sabar, rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume, Mbak.
1: Kados ngaten to.
0: Nggih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain.

di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Nah, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya, apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok, mas tenaganya masih fit begini, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji, saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat, ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perauman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Anda

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: maring di papau.
1: Eh, iya. Kita nang material.
0: Siapa sih, Pak?
1: Bu, siapa, Pak? Raine rata.
0: Lis, sampai ini bae. Deleng wong singkat dohon be. Siwer.
1: Iya kok, Mak.
2: Pandangannya kayak wis ngeblur, Kak.
1: Dia pengen ngawa motor alon-alon, ya.
0: Tobek. Sampean gejala mata minus, Pak, kue, Pak. Ya wis, mampir nih apotik bae, Pak. Mengko tuku obat herbal mata Vitama Denatur. Solusi kesehatan mata.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01, RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Karuk. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya

0: sekali, terima kasih banyak buat Ibu Darini beserta.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu, Mas.
3: Bisa. Nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
2: Oke. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
3: Nggih. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
2: Oh, nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
3: Bisa.
2: Monggo silakan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
3: Nah, mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
2: Oh, berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
3: Ya, mendingan lah.
2: Udah mendingan?
3: Sudah bisa melihat jelas.
2: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
3: Ya, udah jelas.
2: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
3: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
2: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
4: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat 11 Selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, bahwa kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan madu anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

0: aduh biung, aduh biung, ana lindu, tolong.
1: Ih, biasa Sri, kemburan baik.
0: Jelah, lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Rajung.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habutop. Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Duwur Debong Kidul.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Bedriah dari Ketileng, RT 4 RW 2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Bedriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badriah?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3, Keturen. Nomor HP 0856 4056 6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: aja nunung nembe ketemu karo sampean, nunung uga wis merasa cinta nih sampean mas.
1: Cinta saya.
0: Nunung ngerasa terpikir.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW 01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh,
2: oh iya, jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit,
1: ya.
2: Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng, begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget,
2: iya,
1: gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah,
1: setelah
2: masuk membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak?
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih.

0: produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0875-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotek Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotek Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotek Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Wayuni Hai. Alamat depan Polsek Trayeman. Kami punya keluhan, kaki sakit, tangan semutan, kepala pusing, darah rendah, badan pegal-pegal. Setelah saya mendengar radio ada obat herbal bernama Habutop, lalu saya mencoba yang isi 200. Setelah mengonsumsi, banyak perubahan yang saya rasakan, bahkan sudah habis 6 botol. Jika teman-teman memiliki keluhan seperti saya, boleh coba meminum Habutop. Terima kasih Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48, Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
3: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran fungsinya apa itu obat-obatan gitu.
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain.

0: terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
1: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sutana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
4: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, kebetulan Bawor ada di kediaman salah satu pengguna atau konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
2: Nama saya Ibu Darti dari Sergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
2: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakit. Nyari minta ampun ya Allah.
1: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
2: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
2: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
2: 4 botol, isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
2: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
2: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah. Cobalah minum Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oh begitu, terima kasih atas perbincangan ini untuk Mbak Darti. Mudah-mudahan bersama keluarga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: 101,5

muliakan. Wabillah khos mateng sedaya para mbah kiai, para bapak kiai, para ustad ingkang boten waget kawula sepat asma karimipun, boten ngirangi rasa takdim kula ingkang tansah kula pundi-pundi nenjih ingkang kala cadhong barokah ilmunipun. Boten sepet

Dan ngirangi rasa hormat santriwan santriwati jomblowan jomblowati dudaran dandang cepet rapi sing tua-tua muka-muka cepet.

nahu wa ta'ala iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah subhanahu wa ta'ala, ganti kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita sakit makam palwantan imriki majlis, sakit bermuajahah bilwujuh, tansah dipun paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, menjadikan pemimpin kita saistu-istu sakit mengayomi, uki

nada. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat.

0: sah kaulo hormati.
1: Kalau gak ada cerita, onten sayembara berhadiah duit 1 miliar rupiah. Kata nopo kata? Akeh nopo kata? Ya akeh tur kata. Tapi syarat dapat duit 1 miliar rupiah harus mau nyemplung tang Blumbang. Blumbang cara mereka nopo? Saminge. Cara tiang kulon kan nonton si mas tani empang. Mulane ku nonton lagu jenenge juragan. Apal temen ya. Ya kadang ibu-ibu anu putane nangis bukannya disalawati malah ditembangi bojo galak. Empang, Blumbang. Syarat dapat duit 1 miliar harus mau nyemplung ke Blumbang, tapi bukan sembarang Blumbang. Blumbang ini ku isi baya. Baya cara mereka apa? Saminge, sanes boyo. Baya. Nek wetan seketik wetani Banjarnegara Wonosobo kan gue ngarani boyo. Nek cara Banjarnegara Cilacap baya. Nah, terus Cilacap Banjarnegara niku mboten nonton londo, ontene landa. Mulan di Cilacap niku nggih mboten nonton sing mangan sego, mangane sega. Dadi anggen nang Cilacap kentang nang kene kentong. Amane Cilacap kontal nang kene. Amper kebablasan ya Allah. Nyemplung Blumbang isine baya. Harus nyemplung Blumbang isi baya, nek waras selamat ndak kecaplok kali baya, berhak dapat 1 miliar. Begitu berat pertandingannya bu. Pertandingannya pengumumannya berlangsung 1 bulan. Ternyata 29 hari berlalu babar blas orang nasing daftar. Anjay monggo Mbak Putri kali wayae. Berarti wau diceritakan pas banget ya bu. Mbak Putri titipi putus. Sontone langsung liwat. Matur sembah suun Mbak Putri ingkang ikhlas. Estu-estun derekaken ingkang wayah menikon derek pengawasan. Karena memang dipun ajari ilmu tauhid dari sejak kecil. Kadang kula nggih heran Pak, ning teng Masjid Agung wonten salah satu masjid ingkang dipun tulis dilarang membawa anak-anak kecil karena sangat mengganggu kekhusyukan orang salat. Yo nun sewu. Angger bocah cilik kan wis dadi umum nggih kados mangkene iki, ngantuk nangis, kemutan buyung nangis, kepingin pipis nangis, ngerti-ngerti nangis nang mamane dijiwiti. Tambah banter nangis. Mboten napa-napa, Bu. Karena yang namanya masjid menika, bahkan Allah ada salah satu pengantikan dari ulama Mesir mengatakan ketika masjid musola wis sepi karo bocah cilik niku malah justru wis tanda-tanda akhiring zaman. Begitu. Maka wis dadi wajibe orang tua mendidik ilmu tauhid kepada anak. Jenenge bocah nangis niku kan hal wajar. Sampai-sampai anak grujakan teng sajadah niku ya wis dadi maklume lare nggih seperti itu. Sing penting tiang sampai maneka pengertian. Kalau memang lare tesi di bawah umur 5 tahun ke bawah yang masih ngompol tidak terkontrol, maka nggih tiang sepuh ingkang derek ngatur. Wong ibarate lagi sholat berjamaah, Bu. Jenengan kok mbeto putrane nangis gontar-gontar. Padahal nembe sholat ngisan nembe uli serakangat kok putrane nangis. Njaluk digendong uli sholat gendong putrane. Begitu bijaksana nih ke Islam. Karena apa? Sedang didik anak yang benar-benar diajarkan ilmu tauhid. Yang terpenting adalah anak niki nganti pun didik. Lah mengko anggere mboten diajari sholat berjamaah, sinten sing badhe nerusaken sholat berjamaah? Leres napa mboten? Ah nikilah, muga-muga makin niki sing lewat cucu-cucu kita, anak-anak kita bukan hanya sekedar perhiasan tapi dados qurrota ayun, penyejuk hati tiang seputunya akhirate. Amin Allahumma. Amin. Nyemplung Blumbang. Nyemplung Blumbang isi baya. nek selamat uli semiliar, pengumumannya 29 hari berlalu orang nanang sing daftar, sampai hari H ke-30-nya tetep boten nonton sing daftar, tapi warga sami kumpul tenggene pinggire Blumbang, bukan arep nyemplung tapi arep nonton. Sapa sing kirane dadi pane buaya? Ternyata sampai detik-detik penutupan akhir pengumuman tetep boten nonton sing daftar. Akhirnya panitia akan menutup pengumuman dengan menghitung mundur 10, 9, 8. Anak sing nyemplung mak jugur bapak-bapak umur 40 tahun. Semua mata tertuju kali bapak-bapak ingkang nyemplung meniko, ngelangi seporete sekuat tenaga dikeproki didukung. Alhamdulillah selamat ngasih tenggal tanggule Blumbang orang kecaplok baya babar pelotas. Itulah yang jadi pemenang berhak mendapatkan 1 miliar rupiah. Alhamdulillah. Ketika sang pemenang naik ke atas panggung dan panitia akan memberikan hadiah 1 miliar, sang pemenang bilang, stop, kodisit pak mandek, aja gugupan ke duit tewe kenaku. Lanang apa sih? Nyorep takun miki sapa sing jejak nyongkang buri. Bisa nenyo nyemplung kena sing jejak kenyong pak panitia jan. Nogi gedek banget kit mau. Sapa miki sing jejak aku? Orangnya nasi ngaku bu. Pemenang pelompong lah sapa orang nasing ngaku. Akhirnya pemenang bilang, ya wis kenyong wuyulih 1 miliar, nyong 500 juta sing gelem ngaku takwe 500 juta. Akhirnya nasing ngacung jeble bojone dewek. Di balik suami yang sukses ada istri yang mau njejek bojone. Tapi mendorong ya jangan mendorong cemplungan Blumbang. Maning Blumbang isi baya lamun-lamun selamat. Langgar kecaplok baya mati orang di 1 miliar. Niki artinya apa? Ternyata namanya tiang istri ngapunten sangat niki lho, Pak. Tempundi-pundi kula belajar ceramah kawit kelas 3 SD ngantos dugi sapriki. Tempundi baik niku luar Jawa, di Jawa, bahkan mungkin nginjang niki kula teng Taiwan. Rekatae kata sing sami nderek ngaji niku wong wadon. Mula niku bukan untuk wong wadon niki golet ngilmu ngaji nggo mintri wong lanang niku mboten, tapi saestu tiyang istri matus ilmu adalah untuk tegake keluarga. Jenabi ndawaken annisa uimatul bilad, perempuan adalah tiang negara. Insoluhat soluhal bilad, nek wong wadone apik keluargane kuat negarane kuat. Allahumma. Tapi wa in fasadat fasadal bilad, wong wadone rusak keluargane rusak negarane ancur. Na'udzu billahi min. Mula diajak ngaji ngatur jiwa dan niati. Imam Al-Ghazali ngendikaaken tenggene kitabipun Ihya Ulumuddin, wonten sekawan golongan menungso model urip ing alam dunya sampai akhirat. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, saqiyun fit dunya wasaidun fil akhirah, rekasan ing dunya tapi bahagia akhiratnya. Allahumma amin. Tulis. Bu. Ngasta buku napa mboten? Biasaan. Bapak gue. Assalamualaikum. Bapak yang ngasih tau buku napa mboten? Mboten. Betul pulpen napa mboten? Betul. Kunti pulpennya? Betul. Kejagongan. Pulpennya kejagongan. Pulpen rahasia. Nggak usah diterusin. Sing boten ngasta buku pulpen gak apa-apa, karena ngaji niku eling-kinelingan. Kan metodene samai. Napa? Rasa nggawa buku pulpen kantor rawuning pengajian midang ngatakan memperhatikan mispi kantuk pahala. Muka-muka duduk kita duduk yang manfaat, duduk yang betul manfaat barokah. Allahumma. Ada manusia yang sa'iyun fit dunya wasa'idun fil akhirah. rekasan ning alam dunya tapi paling mulia di akhirat. Kok bisa nggih? Ngapunten, wonten tukang tandur. Mriki kan mboten wonten tukang tandur nggih, Bu. Wonten. Lah mriki Kota Banjarnegara sawai teng pundi? Oh, njenjen dados niki sing rawuh mboten namung piyayi Kota Banjarnegara mawon. Tangga-tangga kelurahan, tangga desa nggih sami rawuh. Alhamdulillah njenjen. Lah sawai sebelah pundi? Sebelah mereka. Oh, kuburannya sebelah pundi? Lah kater tak kontok be. Maksudnya sedulunge ketakanan pati kon kelingan mati disit kan begitu. Tukang tandur sedinten bayarannya 50.000. Tapi sholat ora ketinggalan, ahli berjamaah, amalan sunah dilakoni. Walaupun sedinten bayarannya 50, ngobotane ngaji bocah manut-manut. Ngobotane sekolah bocah pinter-pinter. Gue anake sami nyambut gawe ternyata anake manut-manut. Gue ngisi pengedaringan ya cukup. Besi bisa weh karo masjid. Namanya barokah. Barokah itu bukan dari banyaknya duit. Barokah itu bukan dari kuantitas, tapi dari kualitas. Barokah itu bukan dari jumlah, tapi bagaimana cara nggone golet dan cara nggone ngolah. Ana wong nun sewu, dunyane pirang-pirang sawahe amba, bojone ayu semok, semok. Denok, denok. Montok, montok. Molek, molek. Ini pakai kol-kolah kubra. Dunyane pirang-pirang, sugih luar biasa. Anake dikursus-kursusna, anake diles-lesna. Tapi jebule wong tuane nggone golek rezeki curang. Seneng ngapusi, seneng korupsi, bahkan ora gelem salat. Makan dilaputane dikursus-kursusna, anake dadi tukang mabok, dadi pengedar narkoba. Karena jebule wong tuane nggone golek rezeki, ora nggo sangung ibadah, bahkan ketetepan barang haram. Barokah itu bukan dari banyaknya duit, bukan dari tingginya derajat pangkat, tapi barokah niku saking tentreme jiwa, saking tentreme ati. Kula gadah cerita nyata. Saya punya kenalan yang saya anggap guru saya, seorang kiai dari Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Piyambake seorang hafid Quran, dan garwane Pak Kiai menika hafid Quran, tiang istrine punyaine nggih hafizah. Putra-putri tiko mondok kabeh teng pesantren, wonten sing mondok teng Sarang, teng Tegal Rejo, kali wonten pelosok Kediri. Lah ternyata Pak Yai karena seorang hafid dan begitu ceramah dakwai luar biasa, santrine kata sangat ingkang mukim tenggene pondok pesantrene pun. Lagi moncer-moncere pondoknya, lagi terkenal terkenalnya pondoknya, ternyata bet sang kiai kena setruk. Begitu parah setruknya, piyambake mboten saged obah. Kula cerita tok merinding, Bu. Ternyata nama garwane dia lupa. Nama putrane dhewe kesupen. Sampai begitu parah nama dirinya sendiri pun kelalen, Bu. Santrine bubar. Karena sang putra-putrine memang lagi mondok dan masih kecil-kecil, durung saged nerusaken perjuangan sang kiai. Tapi ada satu yang tidak lupa dari beliau. Hafalan Qur'annya melekat di dalam fikir, di dalam jiwa. Maka saya pun mikir, ana wong diparingi sakit, ana wong diparingi melarat, tapi malah dadi pereke karo Gusti Allah. Itu yang namanya rekasa nang dunya, tapi paling mulia nang akhirat. Bahkan onten tukang rongsok, kula wingi ngaji tanggal 10 November teng desa Serusu Juru Tengah, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Ketika saya sedang pengajian, saya ditariki infak. Semua yang hadir ditariki infak. Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Daramil, semua yang hadir ditariki infak. Tapi ada satu sing mboten ditariki infak. Ini ku tukang rongsok, Bu. Tukang rongsok yang menurut saya dari pakaiannya gak niat ngaji. Nyatanya mangkat ngaji kok nganggo katok 3/4. Dia pakai kaos lusuh, gawane karung. Wong ngaji kan ora mungkin gawa karung, mbok dikirane nggo nitori lawian snack. Piyambake niku mbeto karung dan mbeto tas ransel. Dan begitu kagetnya saya, karena hanya jarak 20 meter dari panggung, begitu jelas karena siang hari, ternyata tukang rongsoknya niki diliwati, mboten ditariki infak. Dan begitu kagetnya saya, dheweke mboten ngertos lagi diperhatikaken tentang panggung karena kula kali mimpin sholawat. Nah, si tukang rongsoke ngawe karo si tukang tarik infak. Bareng diawe, tukang rongsoke ngedalaken tas, dipundutlah dari dalam tasnya plastik bening, isine duit 20.000-an, 10.000-an, 5.000-an kali 2.000-an. Dan saya berpikir mungkin itu nggone tiap dina adol rongsok. Begitu kagetnya maling saya, sing dipundut niku nominal yang paling gede 20.000-ne dicemplungaken teko kotak infak. Spontan kula gregel, Bu. Semua yang hadir niku sadar. Terkadang kita lihat niku tukang rongsok ketone nista, jebule atine lewi mulia. Bahkan mungkin Anda yang hadir wonten mriki lewi mulia ketimbang kula. Kenapa Anda lewi mulia ketimbang kula? Karena jenengan rawuhan mriki tanpa rasa pamrih. Jenengan rawuhan mriki ninggalaken daleme, ninggalaken acara TV-ne, ninggalaken kasure, ninggalaken daleme, bahkan rawuhan mriki kelonge duit akeh. Ngombayar angkut, ngombayar ongkos, ngombayar bensin, rumputane jaluk cilok, jaluk balon, jaluk es. Urung kadang anu parkir bengase ditariki infak. Bahkan jenengan rawuhan mriki wis ngadeg ora kedumar senek jagunge lemprakan. Bisa jadi Anda lebih mulia ketimbang kulo. Kenapa Anda lebih mulia ketimbang kulo? Lah kulo tekan mereka kan jelasan nasi ngamplopi. Niku yang kulo maksud, bisa jadi niat Anda lebih mulia ketimbang kulo. Mula niku ngenjang teng akhirat. Mok jenengan sebagai seorang jamaah seneng midhangetaken pengajian bisa ngelakoni. Ngendikane para kiai ora ketang 1-2 amalan kok ndadosaken mlebet swarga. Dateng akhirat jenengan mriksa ning nyong arep mlebu neraka tulung nyong dicawel. Geret bae sikile set kae kowe, Bu. Soalnya mubalik mubalighah niku tanggung jawabe gedhe. Mbok sampe bisa ngomongi tapi ora bisa nglakoni. Niku berat tanggung jawab seorang mubalik mubalighah. Mulane nun sewu sanget. Menawi kadang wonten tarikan infak niku malah kiai ora ditariki. Lah kadang ora ketang sedidik melu nyemplungna, kena kemutan mbok sampai bisa ngomongi ora bisa nglakoni, awake mlebu surga tapi cangkeme keri nang neraka. Mulane niki perjanjian disit, karena Anda yang lebih mulia ketimbang kulo. Mungkin jang teng akhirat jenam lebu surga nyong karep mlebu neraka tulung nyong dicawel. Nah tapi umpamane kok jenam lebu neraka nyong mlebu neraka ya yo cawel-cawelan. Nah uzubillahi min. Onten wong rekasan nang dunya tapi sholat ora ketinggalan, ngibadai temenanan, amalan sunat dilakoni, rukun karo keluargane, rukun karo tanggane. Iya rekasan nang dunya tapi paling mulia akhirat ya Allahumma. Amin. Jangan cilik ngati sing dadi bakul pentol. Ora usah cilik ngati ke sing dadi bakul sosis bakar. Anda tukang tandur, Anda tukang matun, tukang rongsok itu bukan pekerjaan nista. Kembali sepina male. Bu petani pedagang kuli bangunan, tukang deres, tukang ari, tukang matun, kuli panggul, kuli bangunan, kuli batu, tukang rongsok ibaratnya itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat. Kuwi nembe diarani nista. Bangga Anda yang bisa berdiri di kaki sendiri. Gelem kudaran kepanasan meme geger adus keringat banting tulang setengah mati. Kok ora lali sholatnya, ora lali ngibadai. Niku rezeki suci yang Allah ridhoni. Amin. Soalnya nun sewu, zaman saat niki angger pemimpin kok pegawaiannya turu. Sekali gawe undang-undang malah keleru. Masa pitike tanggane dolan sing duwe pitik kena denda. Ngurusi pitik temen. Mesti lihat-lihatnya diurusi bepirang-pirang. Pas tahun 78 Iwan Fales goning ngeritik

falas ngeritik didik kempot nyauri. Kaya ngene rasane dadi menungsa.

Ya Allah ya Robi, pengajian apa nonton biduan? Angger cendol karo Dawet ku apol kabeh. Tapi lho, kula mboten sekedar nyampaikaken teng pengajian ngasih cendol Dawet nun sewu. Kula badhe ngajak berpikir bareng-bareng. Cendol kan Dawet. Dawet kan cendol. Ya wis. Mboten-mboten. Mumpung teng Banjarnegara, ngen asli Dawet. Ayo tapi sing dodol lanang. Cendol Dawet perhatikaken grobage. Mesti onten wayang gareng karo sing klopet Semar mawon. Mbah Semar niku tokoh pewayangan piyambake sanes raja tapi punakawan. Sinasa punakawan tapi beliau bertugas momong putra-putrane raja. Mula sipate memimpin bijaksana, disiplin dan tegas niku Mbah Semar. Mulane diwastani Lurah Bodronoyo. Karena beliau bijaksananya luar biasa, ngantos dugi hari ini Mbah Semar dereng kewenangan, entah kakung entah estri. Ngapun telon iki? Bukan masalah kita ndak tahu jenis kelaminnya. Menika sosok pewayangan, bahkan teng pewayangan niku digambarkan adalah jelmaan mengibaratkan malaikat ngaten niku. Maka ternyata Mbah Semar diwastani lanang tapi bentuknya wadon. Bokonge gedhe, dadane gedhe, manggo sanggul. Tapi jarane wadon nggone memimpin kaya wong lanang, tegas, disiplin, bijaksana. Maka sebenarnya cendol Dawet yang viral niki lagi ngeritik para pemerintah kita. Yang jadi presiden silakan, jadi menteri, jadi DPR, jadi gubernur, jadi pejabat, jadi bupati silakan, tapi memimpinlah kaya dene Mbah Semar, bijaksana, disiplin, tegas tapi keibuan, bisa ngomong karo masyarakat niku kepingine masyarakat. Maka kula panjenengan jadi masyarakat ndak usah cawe-cawe sing ora perlu. Masyarakat yo ahli ibadah sing rukun karo tanggane, rukun karo keluargane, didik putane kon padha ngaji, kon padha sekolah, mon uripe wis bahagia adem ayam tentrem. Sing dadi pemerintah nggih monggo didongakaken, muga-muga dijauhkan dari sifat yang zolim, dadi pemimpin sing adil, pemimpin sing bijaksana, bisa mengayomi masyarakatnya. Amin. Allahumma amin. Apa maning Banjarnegara Pak Bupati niku sering muncul di televisi. Kabar-kabare kene anu bupatine amplope gaji tipis. Anu pada ora kaya Bupati Cilacap apa kepriwe dening kok warna-warna ya itu tergantung opini dari masyarakat. Yang terpenting adalah ditongakaken Pak Bupati sing sehat, sing barokah bene Banjarnegara makmur. Allahumma amin. Terutama mali dijauhkan dari segala musibah dan bencana. Amin. Allahumma amin. Mulane ana wong rekasan nang dunya walaupun dadi tukang tandur tapi gede syukure, ora lali ngibadahe, rukun karo tanggane karo keluargane, ketone rekasa, jebule atine mulia, bahkan teng akhirat paling bahagia. Allahumma amin. Tapi ada golongan yang kedua namanya sa'idun fit dunya wasaqiyun fil akhirah. Bahagia di dunia tapi cilaka akhirat. Kok bisa begitu? Iya, karena waktu hidup di dunia dititipi awak, dititipi badan, diparingi sehat, diparingi benda dunia, dititipi rezeki, dititipi derajat pangkat, diparingi ayu gagah, orang nggo ibadah, malah urip nang alam dunia ngakune urip karepe dhewek. Badan anggape badane dhewek, rezeki anggape dunyane dhewek, bojo anggape bojone dhewek, anak anggape anake dhewek, meteng anggape meteng dhewek. Meteng dhewek. Cicit-cicit ana sing janggal. Bu. Ibu, ibu sakit ngandek hamil niku merga sinten? Bapakku. Merga Gusti Allah. Merga bapakku. Bapakku kan mau nyeponsori. Segala hidup penghidupan manungsa kabeh merga Gusti Allah. Maka Allah bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat sing pundi mali sing

manungsa, makhluk sing paling apik bentuke kula paringi pirsa teng rumah sakit Bu. 1 liter oksigen harganya Rp25.000. 1 liter nitrogen tur rumah sakit harganya Rp10.000. Sampai detik malam hari ini kita bisa urip mergo kita nyedot oksigen karo nitrogen. Men bisa urip sedina kita harus bayar oksigen Rp20.000 per liter, bahkan kita nggone nyedot 2.880 liter oksigen ping Rp20.000, ditambah kita nyedot nitrogen sedina harus 1.370 liter nitrogen ping 10.000, berarti kita sedina kudu bayar 185 juta per dina per manusia nggo ambekane tok. 185 juta ping 30 dina sawulan kita harus bayar 5,5 miliar per wulan per menungsa jajal nek Gusti lo dagang. Arep bayar sepira? Arep bayar karo apa? Niku nembe ambekane tok Bu. Rungko bayar pangrungone, rungko bayar paningalane, rungko bayar entute. Tone sepele entut ora bisa ngentut telung dina bedhe karo rumah sakit kok. Ana wong ora gelem salat. Ana wong ora gelem ngibadah. Ana wong ora gelem salat berjamaah jenenge ngenyek karo Gusti Allah, sombong karo Gusti Allah, diparing urip ora gelem ngibadah, enggak tahu dir. Enggak punya amal. Ora duwe is, rai tem, rai gedhe. Rai gedhe. Diparingi urip ora gelem ibadah, diparingi sehat ora gelem salat, jenenge ngenyek sombong karo Gusti Allah.

akhiratnya Allahumma. Saking kalau sedaya kelepatannya naging pangapunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan, ugi mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalam.

0: Halo, anak apa mak? Telepon mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-nya mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kaya gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Sikit

0: Gagal, laka, laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan

0: produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
1: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
3: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

pagi hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan ketemu lagi ya. Iya, karo inyonge wong Tegal Kota oh, Ria Cenaka di Pagoda Paramon Koyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Senin di 14 September 2026. Yuk monggo ya buat Balena Setara yang mau gabung, bisa kering di 352888 dan di 614547. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, terus ada Sulutana minyak herbal serbaguna, ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitamedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal.

0: Wih.
1: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
0: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas oh, ya.
0: Apa kuwi gule?
1: Enggih, Pak. Monggo mumpung segane kemebun.
0: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebabe yen mangan daging-daging sirahku loro.
1: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe loro ya.
0: Maksude ngilu mumet, Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterol jenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran jenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kowe apik ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja kake.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Par.

0: Ya buat Balani Setara yang lagi masuk angin ya, lagi kembung ya, lagi meriang wis pokoknya wake ora karuan ya. Yuk di seruput teh morone ya, seruput. Nah mantap ya. Iya, matur nuwun ya buat Balani Setara Paramon yang kemarin sudah hadir ya di Queen Seafood Cafe yang ada di Balai Kota Lawas ya, di acara pertemuan paguyuban Radio Setara Paramon FM. Matur nuwun juga buat Mas Hamid Mama Queen, halo yang punya Queen Seafood. Sehat selalu ya, berkah barokah ya. Ya matur nuwun ya. Yuk di sapa yang mau gabung di 352-888. Halo pagi Balani Setara Paramon.
1: Halo pagi.
0: Halo, selamat pagi. Nah, gih. Yeah. Saporete nemen gih. Wingi ucularingin di nemen-nemen. Ucularing di wingi nemen-nemen. Ora ucul mana-mana.
1: Ora. Ucul mana-mana ta liane.
0: Mbok kate ucul mana-mana. ora mono ucul. Mama Ikma ora ucul mono.
1: Nene.
0: Oh mono.
1: Wiwin terus waat pemaki.
0: Oh. Iya iya iya. Oh iya ya. Aduh mani ya Mama Dia ya. Lah kowe. Lah iya kowe. Ya wis lah sempet wis ketemu kabeh ya. Iya. Alhamdulillah. Iya, senang bisa ketemu kanca batir kayak kowe ya. Lah iya nyoba iya kok seneng asli ketemu ya. Iya P3K kan kesempatan ketemu kanca batir kayak kowe ya. Iya. Nyong pe ora pengin balik. Iya tapi kan ya wis wayahe ya balik ya balik. Kas Nuri selamat pagi. Ami Bakar Madu. Selamat pagi. Iya. Iya, nang kaya. Wingi pada
1: Selawi
0: carene. Oh, Ami kondangan nang Selawi.
1: Iya.
0: Oh, wingi soalnya pada kondangan nang Jaksu juga ya. Iya, Papa Uya juga, iya, Mama Ari juga nang kana ya. Iya. Iya.
1: Padahal sehat ya.
0: Sehat alhamdulillah. Ya. Iya, Jengatno, pagi Jengatno.
1: Selamat pagi Jengatno.
0: Jare Jasa Kerajum Ambu bae, Ambu bae, Ambu bae. Jasa Kerajum Ambu bae, Ambu bae, Ambu bae, Ambu bae. Nah, orang mampir jasa. Di teganya, mesti teganya dirimu. Aduh. Oh, kayak aku yang mendingan ada pacar sih ya. Iya. Kenapa saya gak bojone? Enak gue. Sejini gandeng bojone, sejini gandeng pacar ya. Iya.
1: Nah, gue.
0: Iya.
1: Nyanyian rindu.
0: Iya, nyanyian rindu, nyanyian rindu. Iya, wes.
1: Salam ya.
0: Yo. Jangan tak durung atau bau cekucek kok ya. Iya. Acara jengat no aku bayi wingi teka yo Mbak Nia. Kang Mukhtar lho iku saiki suara bubake Kang Mukhtar. Wingi iya wingi nengingsor sih. Iya wingi nengingsor ya. Nengingsor sedelat sedelatok ya. Absen ya Kamir ya kowe biasa sing jebrek sih Kamir sing jebrek. Ampun nemen kalah yang Kang Mukhtar. Mama Nadia pagi Besti. Yo Kang saya lobo. Iya. Iya Kang Parjo. Selamat pagi Kang Parjo. Ibu Kor. Iya.
1: Terus Mbak Febi ya.
0: Mbak Febi Belpas. Ya Kanjeng Kang Kanjeng. Iya, Mama Zira. Jadi Mama Zira ngono apa maning aku seneng ketemu Balani Paramon KP happy. Iya. Nemenah iya, sebulan sepisan gitu ya. Iya. disempet ya. Nah ya ketemu kanca batir ya, kayak gue ya. Seneng nemen yuk asih copot Pak Guyuban seneng epor Mbak Nia ayang is nyupan ketemu bola nih Pak Ramon dah gue
1: iya
0: yo Mbak Feby Belpas pagi Mbak Feby iya Mama Lani aku saling golat Mbak Nia tebir aku ketemu ya Mbu Boy Kang Mukhtar jare sing ucul medot iya kayak iya kayak siapa kue kasri iya iya jare kasri sikile iya laka kesel ya kia kan buah Sri ho ho ho aduh no iya iya siapa budi wis awen yo ke jare Mama Zira apa maning Mbak Nia goyangnya lulut
1: temen apa goyangnya
0: lebih sanes sih
1: iya kan waktu ini terpaksa
0: iya ora isi anak waktu setengah jam maningku
1: cuman kan kurang puas
0: iya ora setengah bete. Setengah jam maning ya goyang ya nganti kelengsreh lah iya iya saman besing keron balik enggak ya gue ya setengah jam gue goyang ya kelengsreh iya
1: dan oh, iya balik terakhiran ya
0: iya sana biduane biu
1: biduane
0: udah lek aton ayah Bu Sri Mem Cakra Mbak Nia Bu Sri iya iya Kang Akil iya cari Kamis begitu Mbak Nia biasa ucul kak iya Mbak Am pagi Mbak Am
1: Mbak Am
0: iya iya
1: Mama Hasna barang keluarga
0: Mami Rio iya cari radio itu bengi orang mati wis jor judulnya panteng setara paramon bareng enok ria wis sukar upiak iya Kang Sarmudi iya iya Bu Sri bidure seksi nemen ya Mbak Ria iya seksi nemen wis pokoknya
1: Mbak Dona yang seksi
0: iya
1: Mbak Ila
0: pangling orang tau ketemu sekali ketemu walah dalah oh, biduannya ampun ya dah aku orang kedip ya bahaya mending ketemu jasa nyawang suwe ya dah aku iya pimpin budi emut aku be seneng kak iya aku be seneng kak kenalan noh kenal noh ya kue oh maksudnya kenal nak karo siapa biduane ya oh su karo biduane tau wis cakfir chat emak kue budi yo kue iwi anak pengajian iya jengat noh aku teka gandengane karo kang doli pret
1: Dulunya ada nomor
0: sekutek. Aduh.
1: Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya.
0: Iya. Iya.
1: Iya. Iya.
0: Iya. Iya. Iya. Iya. Iya.
1: Iya. Iya. Iya.
0: Iya. Iya. Padahal jari Bu Dewi senia teman penangkat Mbak Nia jebule anak urusan mendadak wis lah ya sarap papa wis iya Oktober prei
1: Mbak Mutri Kasen prei
0: kalau November hari gua lawal iya umpul-umpul ya rong wulan oh umpul-umpul loh
1: iya
0: rong ayo mangatus
1: iya ya
0: bu mangewu
1: lah
0: mangewu kalau
1: lu ya kan
0: kenang kok udah mulai ya kau tak gampang kali ya nih ngomongnya orang 500 gelota kayak kau ya umpul-umpul ya kau kan juga kena Pak Guyuban kan ya wis lunas oh kayak kau iya iya kau yang grup ana oh wis di share urung di share yang grup oh kau yang ngomong kau yang grup di share ya iya wis iya
1: Ubi Bunda Abdillah, iya. Mame Abdillah ya.
0: Warung Mariyati. Iya. Aa, Yongki au. Iya, empat sekawan Mama dia. Ya, selamat pagi ya. Iya,
1: ke rumah Gusti. Terus Kang Tano Yumarti.
0: Njih.
1: Heeh.
0: Siapa? Mama dia. Mama Lydia.
1: Iya, Mama Lydia ya.
0: Iya,
1: Terus Om Editator.
0: Yo.
1: Om Happy ya. Aha. Happy.
0: Iya. Heeh.
1: Happy Bapak Kondro.
0: Yo.
1: Heeh. Mira,
0: iya. Iya.
1: Bibi Abila.
0: Iya. Pe anak-anak. Pe anak rinciane Mbak Nia bayarnya 150 ya. Sing 30 kanggo paguyubane. Terus masuk pariwisata Nero, Selawai Ibu. Terus transportnya 95, berarti totalnya 150 ya.
1: Ya karo sangu ya, 500 lah.
0: Ya sangu terus ya kakek.
1: Ya bukan karena penborong. Bisa
0: kan. Iya ya Mbak Lanistara ya, silakan bisa mendaftar di Kang Sayo Lobo Lobo Lobo ya.
1: Terus Pak Bang Al ya.
0: Iya Bang Al. Iya.
1: Terus Pak Kang Kapipit.
0: Iya. Oke, cari Kang Parjo bijule jos. Bijule jos nemen Mbak Ria di sawang nang mata oya ayip. Nah, gue. Mama Lani, aningku, aringku ane. Bulah, ane casak ya. Jalban pagi jalban.
1: Jalban.
0: Mama Abdila pagi Mama Abdila. Selamat pagi iya.
1: Heeh. Bu Mira ya,
0: iya.
1: Keluarga.
0: Iya.

0: Yo. Siapa mani? Yo. Wis ngok kabeh bae balane sarap paramon ya. Oke. Piye tidak minggu cek. Iya nek ikmat dina minggu cek lalen. Minggu acak lalen kondangan bapane Karisma.
1: Iya ya.
0: Iya. Kok goyang goyang.
1: Persenge wong ireng ya.
0: Yo.
1: Terus pinter-pinter uwer-uwer.
0: Iya Kang Mukhtar. Embu bae pret ya Kang Mukhtar. Embu bae Kang Mukhtar. Pret.
1: Terus
0: Yo, yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak cinting. Cocok, terima kasih ya. Ada Mbak Nia. Mikir lagunya apa ya Mbak Nia? Jadi nyong kelalen apa len? Urung ya kayaknya ya. Halo pagi Balali Sara Paramon. Oh iya ya nyanyian rindu. Selamat pagi. Sepure teman. Kira paling, wih, meripatnya tak sawah mencilak.
2: Iya.
0: Mencilak nyong berduan. Konangan. Bisa ora kedip lor nyawang biduan ini lo. Kayak cari bu demot biduannya enak nyong kang.
2: Oh biduannya enak demot.
0: Iya.
2: Beres
0: tem. Iya.
2: Mirip ya,
0: Mbak. Iya, kowe. Anaknya mirip. Iya.
2: Lagunya apa?
0: Apa lagune?
2: Kandas, wis.
0: Kandas?
2: Iya.
0: Walah dalah. Pisane kandas.
2: Iya.
0: Walah, walah, walah. Waduh, du ala dalah. Walah dalah nemen kandas ana apa ya, Kang? Waduh, Kang, Kang. Iya,
2: Salamnya perdana buat Bari ya.
0: Yo.
2: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Turun ya. Ya, barung irengnya. Jika ada mani jaya.
0: Yo.
2: Buat Rio Peter.
0: Yo.
2: Buat Mama Rizky sama Madi ya. Bila bersama tekawannya ya.
0: Iya, Mbak Feby Belpas. Iya. Es kelambinan lah, sering bawa pipi video nur kelambinan, kelambinan.
2: Kelambinan,
0: kelambinan. Orang kelambinan, lo kang pas jono grup ya, iya. Ayah, Mame Abila, Kang Parjo. Iya.
2: Terus.
0: Ini ketemu Mame Abila ya, usoro ya.
2: Wes.
0: Iya, wes karo Mame Abila.
2: Iya.
0: Mbak Febi ya.
2: Heeh.
0: Yo.
2: Terus buat Mama Lydia Kang Parto, selamat pagi.
0: Iya.
2: Terus buat Kang Akil ya.
0: Kang Akil, Mbak Ila Tower.
2: Mbak Ila Tower.
0: Iya. Iya, Kang Mukhtar Marmut ya weh.
2: Marmut.
0: Iya, Marmut wis nyukut lobster nang kajine gurung kaya Marmut weh. Iya. Pret ta. Iya, kaya jare budhe ya lambulah nyung isi no. Ya iya ya. Ya iya.
2: Ya malu-malu lah.
0: Iya. Kon janjian dewek ya. Wah.
2: Ayu juga ya.
0: Iya,
2: Kang Iton ya.
0: Iya, Kang Iton. Selamat pagi ya. Kang Iton. Iya.
2: Buat Bu Happy ya.
0: Iya.
2: Jogja Wingi.
0: Iya. Wingi kaya Pakde Rakyat juga hadir ya, Pakde.
2: Pakde.
0: Pakde Rakyat ya. Iya.
2: Selamat pagi ya.
0: Pakde Rakyat.
2: Iya. TPN-nya juga ya sama yo, terus buat paket tubuh ketuh ya.
0: Terus siapa lagi?
2: Bapak Dekondro,
0: Pak
2: Kalonjo, Pak
0: Meli,
2: Pak Kamat Anja, Pak Buya ya.
0: Iya.
2: Terus buat Bapak Nihari.
0: Bapak Nihari Karisma Panti Tunating Kominggu acak lawan Balani Stara ya. hari Minggu kita kondangan ke Bapaknya Karisma ya, Balanes Tara ya. Iya.
2: Wah. Heeh.
0: Iya.
2: Buat Mamanya Abdillah.
0: Bu Surip meong gembrajak meong. Iya, meong meong.
2: Terus buat apa maning ya?
0: Iya, heeh. Wis.
2: Pak Bewis ya.
0: Iya.
2: Sing ora kuat.
0: Camuk terus. Ngomongnya lo. Seruduk tuh lo wes. Iya, biasa ngebrok aja. Ami pakar madu. Selamat pagi Ami ya. Ami wingi biduane. Ya kuat. Tapi sebenarnya SNS setengah jam Kang.
2: Setengah jam
0: ini. Setengah jam cara goyang yang nanti kelengsreh.
2: Kelengsreh.
0: Iya. Tanya
2: uangnya
0: gue
2: tok.
0: Ya kuat. Aduh.
2: Wis pesan tutup hari ya.
0: Yo Kang. Yo Kang. Heeh, amin.
2: Buat seorang ya teman dekatku saat ini ya. Buat Mama Ikum ya. Tanya buat Balentara Paramon.
0: Iya, sama-sama Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, namanya terima kasih Kang Parjo. Sing wingi nyawang biduane ora kedep. Mbak Mama Nadia mripate melotot to Kang Parjo. Wek melotot nemenis pokoke. Yeni Inka dulu yuk. Terbelah jadi dua ya.